0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan dari Saat, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah salah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak saya bermasalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tahu bahwa anak seringkali membawa masalah di dalam keluarga kita, di samping kehadirannya yang membuat keluarga ceria. Tetapi yang banyak orang tidak tahu itu kenapa anak ini jadi bermasalah gitu, Pak Paul. Padahal dididik dengan baik, diasuh dengan baik, kok selalu atau seringkali menimbulkan masalah, itu kenapa, Pak Paul?
1: Ada beberapa hal yang akan kita bahas, Pak Gunawan, yang menjadi penyebab kenapa anak bermasalah. Nah, saya akan membagi penyebab itu dalam dua golongan, yaitu sumber-sumber yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri dan sumber-sumber yang berasal dari luar keluarga itu. Yang berasal dari luar keluarga biasanya pertama berkaitan dengan perubahan lingkungan hidup. Jadi anak bisa mulai menunjukkan masalah-masalah perilaku tatkala dia itu pindah rumah, sehingga dia harus meninggalkan teman-temannya, dan dalam lingkungan yang baru dia belum mempunyai teman-teman, atau dia pindah sekolah dan dia di sana juga harus bertemu dengan lingkungan yang baru yang belum mengenalnya. Nah, kadang-kadang akibat perpindahan lokasi tempat tinggal dan sekolah ini terjadilah masalah perilaku. Misalkan ada anak yang nggak mau sekolah, ada anak yang tiba-tiba pelajarannya langsung menurun dengan drastik, dan sebagainya. Yang lain adalah perubahan gaya hidup. Ini juga termasuk sumber dari luar. Gaya hidup yang saya maksud di sini misalnya adalah dari keadaan berkecukupan masuk menjadi keadaan yang tidak berkecukupan. Biasa dulu bisa pergi main ke tempat-tempat game center misalnya, tapi sekarang tidak bisa lagi, sehingga harus berdiam di rumah. Dulu naik kendaraan bermotor, sekarang harus naik angkutan kota dan sebagainya. Nah, itu juga bisa berdampak pada anak. Dan si anak karena tidak siap dalam beradaptasi dengan gaya hidup yang baru itu, dia menunjukkan atau memunculkan masalah perilaku atau emosional. Yang lainnya juga yang sangat umum adalah tekanan akademik. Kadangkalanya anak-anak berada dalam sistem sekolah yang tidak tepat untuk dia. Dia nggak bisa menunjukkan kebolehannya, dia merasa tertekan, akhirnya dari masalah-masalah sekolah itu merembet ke masalah-masalah perilaku di rumah dan di luar sekolah. Dan yang terakhir adalah yang bisa saya pikirkan, yaitu tekanan teman. Kadangkalanya anak-anak kita itu tidak diterima oleh lingkungannya, oleh teman-temannya. Karena tidak diterima, dia akhirnya harus dikucilkan dan merasa sangat-sangat terpinggirkan. Atau justru kebalikannya, dia diterima namun dengan tuntutan. Jadi harus hidup sesuai dengan teman-temannya. Tuntutan teman-temannya macam-macam ya, ada yang menuntut agar dia berbuat hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang terlarang, atau dia itu ya dituntut untuk nurut teman-temannya, tidak boleh berbantah. Nah, kadang-kadang dalam lingkup-lingkup seperti itu, tuntutan teman itu tidak bisa dipenuhinya dengan baik, dia tertekan sekali. Nah, inilah yang saya maksud dengan sumber-sumber luar yang bisa menjadi penyebab kenapa anak kita akhirnya bermasalah.
0: Ya, tapi mengenai gaya hidup itu, Pak Paul, kan bisa juga dari yang tadinya kurang mampu menjadi mampu gitu, Pak Paul. Apakah itu juga bisa memicu timbulnya masalah?
1: Itu bagus sekali, Pak Gunawan. Jadi, ada kalanya anak-anak yang misalnya terbiasa hidup pas-pasan ya, atau bahkan dalam kekurangan, sekarang mendapatkan peningkatan. Jadi, bisa membeli barang dan sebagainya. Nah, bisa jadi karena tidak bisa menguasai diri, dan misalkan orang tua juga kok langsung jor-joran memberikan dia kebebasan membeli barang. ya bisa jadi uang itu atau peningkatan taraf hidup itu tuh menjadi pemicu munculnya masalah. Dia misalnya cenderung membelikan barang untuk teman-temannya, jadi seolah-olah dia membeli teman-temannya dengan uangnya, atau dia mulai merasa terlalu berkuasa di kalangan teman-temannya, sehingga akhirnya ya tidak bisa dibendung oleh mereka, kehendaknya harus terjadi. Nah, itu bisa juga menjadi masalah.
0: Iya, mengenai lingkungan, Bapak, yang sulit kita pantau itu yang bisa berubah sewaktu-waktu, entah karena ada kekacauan, entah ada kerusuhan di dalam kota atau di sekolah, itu kan juga bisa menimbulkan masalah ya, Bapak, ya?
1: Bisa. Jadi kadang-kadang memang hal-hal yang terjadi di luar itu tuh seperti kerusuhan atau keadaan yang mencekam bisa membawa tekanan tertentu pada si anak, sehingga dia misalnya jadi takut sekali untuk pergi ke sekolah atau bergaul dengan teman-temannya. Itu seringkali terjadi juga.
0: Iya, kalau yang bersumber dari dalam rumah sendiri apa, Pak?
1: Yang paling umum adalah konflik antara orang tua, Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang terus-menerus ya terekspos pada konflik antara orang tua, tidak bisa tidak akan terpengaruh secara negatif. Mereka biasanya akan tertekan sekali, dan karena konflik antara orang tua itu terjadi dengan cukup intens, dia akan mengembangkan rasa takut, atau dia mengembangkan rasa marah terhadap orang tuanya yang terus berkelahi. Nah, akibatnya rasa takut itu tuh dan rasa marah itu akan keluar, akan luber. Lubernya dalam kelakuan-kelakuan yang bermasalah. Kalau dia terlalu penuh dengan rasa takut, dia bisa mengembangkan diri yang sangat penakut, penuh dengan kecemasan dan ketegangan. Sebaliknya, kalau yang lebih memenuhi hatinya adalah kemarahan, pemberontakan, nah dia akan keluar dari rumah, membuat masalah di luar, perilakunya menjadi destruktif, tidak lagi mau mendengarkan bimbingan dari orang lain. Jadi yang paling umum adalah konflik antara orang tua. Yang lainnya lagi adalah sumber dari dalam, yakni hilangnya atau dalam hal ini kematian seseorang yang dekat dengannya. Jadi tidak jarang, Pak Gunawan, kalau si anak itu misalkan dekat dengan kakeknya, kemudian si kakek meninggal dunia. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak dalam diri si anak. Sehingga akhirnya dalam gejolak itu, dia memunculkan reaksi-reaksi. Tidak mau ke sekolah lah, maunya di rumah saja. Dia bisa mengembangkan rasa takut yang begitu berlebihan. Sekarang dia ketakutan kalau-kalau nanti mamanya atau papanya yang meninggal. Gara-gara kakeknya meninggal, dia akhirnya menjadi sangat protektif terhadap papa mamanya. Dan bisa-bisa dia nggak mau pergi kemana-mana, termasuk ke sekolah. Karena dia takut kalau dia pergi ke sekolah, nanti ayah atau ibunya meninggal dunia. Jadi dia akan mau di rumah saja, akan menuntut orang tuanya terus-menerus melayani dia. Nah, hal itu juga bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah sumber dari dalam, yakni perlakuan orang tua yang negatif terhadap anak. Nah, ini contohnya adalah kalau misalnya orang tua terlalu sering memarahi anak, atau terlalu menolak anak, menuntut anak berlebihan dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang akhirnya sangatlah berdampak pada pertumbuhan si anak.
0: Bapak, kalau secara umum, itu antara pengaruh luar dan pengaruh yang dari dalam rumah, itu sebenarnya yang paling besar pengaruhnya yang mana, Bapak?
1: Harus saya akui yang paling besar di dalam rumah, Pak Gunawan. Sebab begini asumsinya saya, betapa besar, seberapa besarnya pun tekanan dari luar, kalau keluarga solid, keluarga akan bisa memberikan dukungan kepada si anak dalam menghadapi perubahan-perubahan yang harus dilewatinya itu. Misalkan, perpindahan rumah atau sekolah, sudah tentu itu membawa stres pada si anak. Namun kalau orang tua bisa ya, memberikan kehangatan, penerimaan, dorongan, dan si anak bisa berakses langsung ke orang tua, bisa ngomong, bisa cerita, dan sebagainya. Nah, itu akan menolong si anak untuk bisa melewati masa yang sulit itu. Tapi sekali lagi, meskipun lingkungan luar mendukung, tidak ada masalah, si anak itu kok baik-baik saja di luar. Tapi kalau di rumah tidak ada dukungan, karena orang tua misalkan pergi dari pagi sampai malam, nggak begitu mempedulikan anak, atau mereka seringkali bertengkar, atau perlakuan yang terhadap anak buruk, seberapa bagusnya pun dukungan yang diterimanya dari luar, itu tetap akan mempengaruhi dia kalau yang dari dalam itu sangat buruk.
0: Karena itu ada yang mengatakan kalau bertengkar jangan di depan anak gitu. Tapi sekalipun pertengkaran itu tidak dilakukan di depan anak, kok saya merasa anak itu tahu gitu kalau orang tuanya bertengkar, Bapak?
1: Betul, dan ketegangan itulah yang akan ditangkap oleh si anak. Bahwa papa mama dalam keadaan yang tidak baik, sehingga mereka pun jadinya nggak gitu berani untuk ngomong sama orang tuanya atau cerita kepada orang tuanya. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi ya.
0: Iya, jadi kalau begitu apa yang harus kita perhatikan gitu, kalau kita itu sebagai di pihak orang tua tentunya, Pak Pol ya?
1: Ada beberapa panduan yang akan saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ini nih, tuntutan. Jadi orang tua perlu bertanya apakah tuntutannya sesuai dengan kemampuan anak. Ada kalanya orang tua berpikiran terlalu positif. Orang tua beranggapan bahwa anak saya mampu. Nah, kenyataannya adalah nggak selalu anak mampu. Mampu dalam pengertian tuntutan yang diembankan padanya itu nggak sesuai dengan kemampuannya. Sudah tentu kalau misalkan ini yang terjadi, orang tua harus peka dan menyeimbangkan ya antara kemampuan anak dan tuntutannya. Misalnya nih ya, salah satu yang menjadi gejala dewasa ini adalah orang tua menginginkan anak-anak sekolah di sekolah yang unggul. Nah, sekolah unggul berarti memang untuk anak unggul. Dan saya mengerti betapa indahnya kalau anak-anak kita semuanya ya dikategorikan anak-anak unggul. Tapi faktanya adalah tidak semua anak-anak kita unggul. Nah, kita mesti bisa melihat ya dengan jelas kemampuan anak kita. Dan misalkan dia itu bersekolah di sekolah yang biasa pun, tapi kalau memang dia nggak menyukai bidang-bidang yang tertentu dan hanya bidang-bidang yang tertentu saja dia sukai, kita juga harus bisa memilah ya. Untuk bidangnya dia memang tidak begitu bisa, kita nggak terlalu mendesaknya, memarahinya kalau nggak dia mencapai angka yang kita inginkan. Kita bisa memberikan dia harapan, kita bisa mendorongnya agar dia belajar, tapi setelah dia belajar, hasil seberapapun yang dia dapat ya kita terima. Tapi untuk bidang yang kita tahu dia memang bisa, nah kita lebih dorong dia di sana. Salah satu sumber ketegangan antara orang tua dan anak adalah masalah belajar ini, masalah sekolah. Dan saya kira salah satu penyebabnya adalah tuntutan orang tua. Nah, orang tua juga harus menyadari tuntutan itu tuh harus diikuti oleh rekreasi ya, jangan sampai orang tua lupa. Kadang-kadang kan orang tua hanya maunya anak-anak belajar. Pulang sekolah harus belajar, pulang sekolah harus belajar. Nah, kapan anak itu bisa rekreasi, senang-senang dan sebagainya. Jadi, perlu ada pembagian waktu. Kapan belajar, kapan bermain atau bisa main video game atau apa. Jadi, perlu ada pembagian itu. Sehingga tuntutan yang orang tua embankan kepada anak menjadi tuntutan yang realistik.
2: Apa banyak orang tua pada umumnya gitu ya, yang saya sering dengar, orang tua kan menganggap anak di dalam usia anak tuh kan nggak tahu apa yang terbaik buat mereka begitu. Nah, jadi tugas kami lah sebagai orang tua atau tanggung jawab kami itu memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi kami harus nih sebagai orang tua memacu, mendorong anak supaya maksudnya memaksimalkan kemampuan mereka. Kalau nggak dipacu, bisa aja mereka malas, padahal sebenarnya mampu. Nah, itu hikmatnya gimana ya? Maksudnya menyembangkan gitu kan sulit juga.
1: Saya setuju ya bahwa orang tua itulah yang memberi arah kepada anak. Jadi jangan sampai anak-anak itu tuh nggak mendapatkan pengarahan sama sekali. Anak-anak yang bertumbuh besar tanpa pengarahan orang tua menjadi anak-anak yang tersesat dalam hidup ini, mencari-cari arah dalam hidupnya. Jadi perlu sekali, tapi orang tua perlu melihat dengan jelas apa yang menjadi talenta atau kebiasaan atau karunia si anak itu dan mengarahkan sesuai dengan kemampuan itu. Nah, yang saya takut adalah ini nih. Kebanyakan orang tua kurang memahami hal ini. Yeah. Misalnya, kebanyakan orang tua beranggapan kalau anak saya bisa mendapatkan nilai 8 di matematika, seharusnya dia memperoleh nilai 8 di bidang-bidang lainnya. Misalnya di bidang bahasa dan sebagainya. Nah, faktanya adalah kita pun tahu bahwa kita ini jarang sekali yang bisa semua. Kebanyakan kita hanya bisa sebagian. Karena itulah ada yang namanya kekuatan kita, ada yang namanya bukan kekuatan kita. Nah, tugas orang tua lah untuk mengerti bahwa waktu anaknya jago atau mampu dalam matematika, kemungkinan besar ya dia akan lemah dalam bidang-bidang yang kebalikannya dari matematika, misalnya dalam bidang sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, mungkin sekali anaknya lemah di situ. Atau kebalikannya, dia kuat dalam bidang bahasa, menulis, dan sebagainya. Nah, di dalam misalnya ilmu alam, dia kurang kuat. Nah, itu hal yang harus orang tua terima. Jadi, saya kira orang tua bermaksud baik ya, supaya anak-anaknya itu bisa memaksimalkan kemampuan. Tapi ya harus disadari bahwa kemampuan anak itu tuh biasanya terbatasi ya. dalam bidang-bidang tertentu saja.
2: Dan itu wajar sekali ya Pak Pol ya.
1: Sangat wajar, sangat wajar. Jadi justru kalau orang tua menyamaratakan bahwa anak harus baik dalam semua bidang,
2: genius.
1: Ya anak itu genius begitu ya. Nah kenyataannya ya yang genius itu justru minoritas, jarang ya, sekali.
3: Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya kan tuntunan itu, di samping tuntutan itu Pak ya. Jadi adanya tuntunan ini yang kadang-kadang di nomor dua kan gitu oleh orang tua, padahal anak itu justru butuhkan tuntunan daripada tuntutannya itu.
1: Itu istilah yang bagus sekali Pak Gunawan ya. Jadi selain tuntutan juga tuntunan. Nah tuntunan sudah tentu didasari atas pengenalan orang tua akan anaknya. Nah jangan sampai orang tua memang gak mengenal anak, karena dari pagi sampai malam sudah sibuk, pulang-pulang malam udah gak tahu lagi anaknya bisa apa, maunya apa, hobinya apa, interestnya apa, dia gak tahu. Tugas orang tua lah untuk memang dekat dengan anak, sehingga dia mengerti apa yang sebetulnya menjadi interest si anak itu.
3: Iya, banyak yang mengatakan orang tua kadang-kadang lebih kenal orang lain daripada kenal anaknya sendiri, Pak. Bisa gitu.
1: Seringkali.
3: Seringkali terjadi gitu ya.
1: Betul.
3: Tapi kan tiap-tiap orang tua itu tentu punya harapan-harapan atau idealisme tertentu untuk anaknya itu, Pak. Apakah itu salah?
1: Enggak salah. Asal idealisme itu cocok ya dengan kemampuan si anak. Yang menjadi salah adalah kalau idealisme itu tuh enggak ada kaitannya dengan kebiasaan si anak. Nah itu akan menjadi beban bagi si anak gitu.
3: Misalnya gimana Pak? Contoh konkretnya.
1: Misalnya yang paling jelas adalah banyak orang tua ya tetap masih dipengaruhi oleh cara pikir lama, yaitu kalau sudah besar anak-anak menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi bankir misalnya. Hanya itu saja. Padahalnya sekarang bidang studi sudah begitu menjamur, sehingga tidak ada sekolah satupun yang bisa mempersiapkan anak untuk menempati jabatan-jabatan yang sekarang tersedia dalam hidup ini. Terlalu banyak ragam pekerjaan sekarang ini. Jadi memang gak bisa disiapkan. Nah kadang-kadang orang tua karena hanya tahunya beberapa bidang itu, ya memaksa anak masuk ke bidang yang tadi dia pikirkan. Nah itu kan belum tentu tepat. Jadi memang yang penting mengarahkan saja dulu. Dia kuat di mana itu yang didorong, yang enggak ya enggak gitu.
3: Apakah itu berkaitan dengan kepribadian anak itu Pak?
1: Sangat berkaitan. Jadi misalkan anak-anak yang memang lebih pendiam ya, nah mungkin sekali keterampilan interpersonalnya agak lemah. Nah si orang tua yang gak bisa mengharapkan anak ini misalnya masuk menjadi entrepreneur ya, atau menjadi kuat dalam bisnis, marketing dan sebagainya, ya mungkin ya enggak. Tapi ya harus diterima bahwa dia punya kekuatan yang lainnya begitu.
2: Ada kemungkinan gak Pak Pol orang tua waktu mudanya gitu ya gak mencapai apa yang dia impikan gitu, misal bisa karena memang gak mampu, atau sebenarnya dia mampu cuma kondisi keuangannya gak memungkinkan dia mencapai itu, lalu terlampiaskannya jadi anak dipaksa gitu ya Pak?
1: Itu sering terjadi. Jadi akhirnya orang tua menjadikan anak itu perpanjangan dirinya. Perpanjangan diri dalam pengertian yang tidak dia capai dulu, nah sekarang diharapkan terjadi pada anaknya. Nah ini membawa kita kepada poin berikutnya Ibu Wulan, yaitu harapan ya. Orang tua kadang-kadang itu membawa harapan yang tidak sesuai dengan kepribadian anak. Anak itu harus menjadi apa, tapi kepribadiannya tidak cocok. Tidak bisa berbicara di muka umum, didorong-dorong, harus bisa memimpin. Anak itu memang pendiam, suka baca di dalam kamar, ya udah kita terima begitu. Kita dorong dia boleh, tapi jangan dipaksa. Jadi harapan-harapan itu sangat penting sekali. Misalnya yang lain lagi adalah penerimaan. Nah kadang-kadang orang tua hanya menerima anak kalau anak itu memenuhi kondisi mereka.
2: Anaknya manis.
1: Anaknya manis, ulangannya dapat bagus. Tapi apakah anak-anak kita semuanya seperti itu? Apakah anak-anak kita semuanya akan manis-manis? Ya kenyataannya kok tidak. Jadi jangan sampai orang tua terlalu menetapkan kondisi baru menerima anak. Nggak, anak perlu tahu bahwa apa adanya mereka itu telah diterima sepenuhnya oleh orang tua. Nah jadi kita mesti perhatikan ya tentang penerimaan itu. Dan yang berikutnya adalah penghukuman. Orang tua ini kadang-kadang kalau lagi menghukum anak yang muncul adalah kebencian. Jangan ya. Marah atas perbuatan anak tidak sama dengan membenci diri anak. Nah orang tua jangan sampai membaurkan keduanya. Ada kalanya dalam kemarahan orang tua itu tuh memarahi anak dengan nada yang benci ya, membenci pribadi si anak itu. Jangan.
3: Tapi disiplin tetap perlu ditegakkan.
1: Disiplin gitu, perlu. Jadi kita menyoroti perbuatannya. Kita marah atas perbuatannya. Tapi kita gak membenci diri si anak. Nah ini orang tua perlu memang jaga ya. Yang berikutnya adalah pemberian kasih ya. Pemberian kasih, jadi jangan sampai orang tua ini terlalu berlebihan memberikan kasih. Dalam pengertian semua dibolehkan, gak pernah salah anaknya, orang lain yang salah, semua dibela, membabi buta, anaknya yang paling hebat. Nah itu pemberian kasih yang udah gak lagi tepat sasaran. Nah ini seringkali justru akan berdampak negatif pada si anak di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah orang tua perlu memperhatikan percakapannya ya. Apa yang menjadi isi percakapan kita ya? Apakah itu lebih sering keluhan-keluhan, ketidakpuasan kita, pembanding-bandingan, anak ini begini, kamu kok begini, atau celaan-celaan. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan. Apa yang menjadi karakteristik utama pembicaraan kita di rumah? Itu yang perlu orang tua tanyakan.
3: Jadi sebenarnya kalau anak bermasalah, itu awalnya orang tuanya yang bermasalah gitu Pak Bale?
1: Sebetulnya kita gak bisa patok pasti begitu ya. Kadang-kadang memang pengaruh-pengaruh luar, teman-teman juga bisa memunculkan masalah. Maka tadi awalnya saya katakan memang ada masalah yang muncul dari luar. Namun tetap saya tekankan, kalau di rumah kuat, penerimaannya kuat, disiplin juga kuat, seharusnya yang dari luar itu gak akan mengobrak-abrikan yang di dalam. Tapi kebalikannya lah yang seringkali terjadi. Di dalam rumah memang sudah ada masalah.
3: Ya, ada bagian Alkitab yang mengatakan apa yang kita tabur itu yang harus
1: akan
3: kita tuai.
1: Betul sekali. Nah ini Pak Gunawan dan Ibu Wulan, saya ingin membacakan satu puisi yang indah sekali ini, yang saya kira banyak pendengar kita telah juga mendengarnya, untuk mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Judulnya adalah Anak Akan Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dipelajarinya. Jika anak hidup dengan celaan, ia akan belajar menghakimi orang. Jika anak hidup dengan kebencian, ia akan belajar untuk bermusuhan. Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan menjadi minder. Jika anak hidup dengan rasa malu, ia akan dihantui oleh rasa bersalah. Jika anak diberikan semangat, ia akan belajar untuk percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia akan belajar untuk menghargai orang. Jika anak hidup dengan keadilan, ia akan belajar bersikap adil. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia akan belajar untuk beriman. Jika anak hidup dengan penerimaan, ia akan belajar untuk menyukai dirinya. Dan jika anak hidup dengan persahabatan, ia akan belajar untuk mengasihi hidup ini.
3: Iya, itu tapi memberikannya itu harus dalam porsi yang pas itu Pak Paul ya. Kalau berlebihan bisa negatif lagi.
1: Betul.
3: Seperti pujian itu aja.
1: Betul.
3: Kan bisa positif tadi katakan. Betul. Tapi kalau pujian itu berlebihan kan negatif jadinya.
1: Betul. Jadi perlu memang keseimbangan dalam segalanya ini.
3: Iya. Bapak, untuk sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita kali ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang pas untuk mendukung pembicaraan ini, Bapak?
1: Amsal 3:27 berkata, "Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Saya tetap ingin ingatkan para orang tua, kita punya tanggung jawab. Jangan sampai kita menahan tanggung jawab yang baik ini dari anak-anak kita yang berhak menerimanya. Mereka berhak menerima penerimaan, berhak menerima kasih, berhak menerima disiplin, berhak menerima pemberian semangat. Kita harus memberikannya. Jangan sampai kita menahan kebaikan-kebaikan itu dari anak-anak kita.
3: Ya, tapi saya kok percaya bahwa orang tua juga akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik bidang pendidikan dan sebagainya. Hanya masalahnya kadang-kadang tidak pas gitu Pak Paul, apa yang diberikan itu. Jadi yang dibutuhkan tidak diberikan, yang tidak dibutuhkan malah diberikan gitu.
1: Salah satu tanda untuk melihat apakah kita pas atau tidak pas adalah ya perilaku si anak. Kalau dia mulai memunculkan masalah, seharusnya itu adalah tanda awas. Oh, mungkin yang kita lakukan kurang pas. Kita harus lebih sesuaikan lagi.
3: Bapak, kalau masalah, itu sebenarnya masalah dalam apa sih yang seringkali muncul itu?
1: Biasanya dalam emosi dan perilakunya. Biasanya begitu. Jadi kalau emosi misalnya terlalu mudah naik turun ya, marah, banting barang, nah atau depresi, sedih, sendu terus menerus, atau dalam bentuk perilaku. Misalnya mulai membohong, mencuri, menyontek, tidak mau sekolah, nah membangkang, nah itu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku.
3: Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul dan Ibu Wulan juga pendengar sekalian bahwa kita sudah melakukan perbincangan pada saat ini tentang suatu topik yang menarik, yaitu mengapa anak saya bermasalah. Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk nomor 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelika di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan. Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa Dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Maha kuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal, seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri, karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesuciannya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang kebenarannya sempurna tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Allah yang hikmatnya sempurna tidak mungkin bertindak bodoh. Maha kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 3. Tidak ada faktor eksternal yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu, dan jika Dia Maha Kuasa, Dia berhak melakukan apa saja seperti yang Dia kehendaki. Kebenaran sederhana ini seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat getol memberitakan kemahakuasaan Tuhan, seringkali justru menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. Jika Allah memang Maha Kuasa, maka Dia berhak untuk menunjukkan maupun menahan kemahakuasaannya. Jika Dia selalu menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan kelemahannya? Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah Dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak,
dan Abednego ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja. Mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini. Sekali lagi saya bisa menyapa pendengar dimanapun berada yang mendengarkan siaran radio ini di dalam program Renungan Harian. Kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Hosea pasal 14 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Aku akan memulihkan mereka

dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Amin. Demikian tadi Hosea 14 ayat yang kelima, dan renungan kali ini diberi tema kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, belum lama ini kita dikejutkan dengan sebuah berita di mana seorang anak menuntut ibu kandungnya sendiri di pengadilan dengan denda yang angkanya cukup fantastis. Hubungan darah pun ternyata tidak mampu menjamin kasih yang hangat. Entah apapun kesalahan yang dilakukan si ibu itu, tetapi si anak itu menuntut ibunya sendiri di pengadilan. Dan ini merupakan bukti tidak adanya kasih terhadap orang tuanya sendiri. Inilah yang terjadi, bahwa kasih itu sudah menjadi dingin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian halnya dengan Allah yang mengasihi manusia. Allah yang adalah kasih melihat pelanggaran dan dosa manusia yang besar, justru Allah menyediakan jalan damai melalui anaknya yang tunggal, supaya umatnya yang berdosa beroleh jalan masuk kepada Bapa. Bangsa Israel yang jatuh bangun dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah, mereka tidak dibiarkan dalam tawanan dan hukuman. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya dan memulihkan bangsa itu. Firman-Nya kepada Hosea, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Menarik sekali bahwa di dalam pemberontakan Israel, Tuhan tidak datang untuk menghanguskan mereka, tetapi Tuhan justru datang dan mengasihi mereka dengan kasih yang sukarela, kasih yang tidak menuntut imbalan apapun, karena sesungguhnya tidak ada imbalan apapun yang pantas diberikan bangsa Israel kepada Allah. Tuhan menyatakan kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat kepada kita, supaya kita juga beroleh pemulihan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah karena kita semua ada hingga hari ini. Ini semua dimungkinkan karena kasih Allah yang besar kepada kita. Kiranya kasih yang sama yang mendorong kita memberikan kasih yang sama kepada orang-orang yang kita anggap tidak layak kita kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita.

0: Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ.
1: Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.
0: Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata,
2: orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
0: Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka,
3: hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.
0: Maka diamlah seluruh jemaat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus,
4: hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab, sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.
0: Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya:
5: Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Siria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah. Selamat.
0: Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas,
6: Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka.
0: Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa memiliki keyakinan keselamatan. Hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus yakin tentang keselamatan kita? Yang pertama adalah karena itu akan menjadi penguat bagi kita ketika menghadapi penderitaan. Hidup sebagai orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Kita akan masih menghadapi berbagai macam masalah di dunia ini. Tapi dengan mengetahui bahwa keselamatan kita adalah pasti dijamin oleh Allah, maka itu bisa menguatkan kekuatan pengharapan kita di dalam Tuhan. Misalnya di dalam Roma pasal yang kelima, Paulus berbicara tentang penderitaan. Mulai dari ayat yang ketiga, dia berbicara tentang penderitaan yang harus dilalui oleh orang Kristen. Walaupun kita berada dalam anugerah, walaupun kita berada dalam kasih karunia, tetapi tetap kita akan menghadapi penderitaan. Dan Paulus ingin supaya jemaat di Roma yakin penderitaan tidak akan mengalahkan mereka. Nah, bagaimana cara Paulus meyakinkan bahwa penderitaan tidak mengalahkan mereka? Yaitu dengan menceritakan tentang kasih Allah. Mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Paulus bicara Kristus mengasihi kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Kristus mengasihi kita. Dan bukan cuma itu. Ini yang mau saya tekankan, yaitu di Roma pasal 5 tadi, ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pada saat kita menderita, kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan. Penderitaan itu bisa menggugurkan iman kita, berpotensi menggugurkan iman kita. Tetapi kalau kita punya iman yang sejati, kalau kita selalu mengingat bahwa dulu kita musuh dikasihi oleh Allah, dulu kita seteru dikasihi oleh Allah, nah sekarang kita sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menghukum anak-anaknya? Sedangkan kita dulu musuh-musuh saja, diubah Allah menjadi anak-anak. Dulu yang seharusnya menerima hukuman kebinasaan, kita diberi kehidupan yang kekal. Jadi sekarang setelah kita menjadi anak-anak Allah, setelah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, maka itu menjadi penguat bagi kita. Ketika ada penderitaan, ketika ada potensi yang membahayakan iman kita, yang meragukan iman kita, maka kita diminta untuk selalu mengingat tentang kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita dahulu, menerima kita apa adanya, sehingga Allah yang sama akan terus memelihara kita. Keyakinan ini membuat kita kuat di dalam penderitaan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan? Yaitu supaya kita terdorong untuk menjangkau orang lain. Supaya kita terdorong untuk menjangkau, memberitakan Injil, berbagi kehidupan dengan orang lain. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Petrus di sini bicara tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Pengharapan untuk menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita memiliki pengharapan itu, maka kita terdorong untuk berani memberikan pertanggungan jawab. Mengapa? Karena kita punya. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita tidak punya, yang kita tidak yakini. Kalau kita punya dan kita yakin bahwa kita punya pengharapan yang teguh di dalam Kristus, maka kita akan terdorong untuk berani menjangkau orang lain. Kalau ada orang yang membutuhkan berita itu, kita akan menyampaikannya dengan lebih punya keyakinan, dengan lebih punya keberanian, dan kita tidak takut merasa diserang ketika orang itu mempertanyakan kebenaran kita. Karena kita yakin
bahwa apa yang kita percayai adalah benar. Dan bukan cuma benar, tapi apa yang kita percayai itu memberi jaminan kehidupan kekal kepada kita. Sehingga sangat penting untuk mengetahui kepastian pengharapan kita. Kalau kita merasa pasti dengan pengharapan kita, itu akan mendorong kita berani berbagi kepada orang lain. Berani berinteraksi dengan orang lain. Berani untuk mempercakapkan iman kita. Karena kita tahu ada kebenaran di sana. Kita tahu ada kepastian di sana. Orang yang tidak yakin dengan imannya, tidak yakin dengan kebenarannya, tidak yakin dengan keselamatannya, bagaimana mungkin dia merasa terbakar semangatnya, bagaimana mungkin dia merasa terdorong dengan kuat untuk membagikan itu kepada orang lain, sedangkan dia sendiri tidak yakin. Kita perlu yakin tentang pengharapan kita, sehingga kita bisa menjangkau orang lain. Yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan adalah supaya kita terus-menerus memurnikan kesalehan kita. Kita terus-menerus memurnikan kesalehan kita. Kesalehan di dalam kekristenan itu bukan syarat keselamatan. Kebaikan, perbuatan baik kita bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, itu merupakan ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, saya bacakan untuk kita. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian oleh Paulus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di Filipi mengerjakan keselamatan. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Kata mengerjakan itu dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat. Bahasa Inggris menerjemahkannya work out, bukan work for. Kalau work for berarti kita mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kata Yunani yang dipakai di sana lebih ke arah work out. Kita menunjukkan atau menyelesaikan keselamatan kita. Kata Yunani yang dipakai di sana, dipakai Paulus di Efesus pasal yang ke-6 dengan arti menyelesaikan. Jadi Allah sudah memulai keselamatan itu. Allah sudah memberikannya kepada kita dan kita diminta, didorong, diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan itu terus-menerus. Sehingga pada waktu kita menunjukkan kesalehan, kita motivasinya murni, tulus. Ketika kita hidup dalam kesucian, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu. Bukan supaya kita mendapatkan pahala. Bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Kesalehan kita merupakan ucapan syukur kita bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Dan kita meresponinya dengan kesalehan kita. Sehingga kesalehan kita akan terus dimurnikan motivasinya. Kita saleh bukan karena ingin memperalat Allah. Bukan karena ingin memanipulasi Allah, mengharapkan berkat-berkatnya. Kita hidup dalam kesalehan karena kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Nah, secara orang lain yang menganggap kesalehan sebagai syarat keselamatan, maka motivasi mereka bukan motivasi yang tulus seperti kita. Dan mereka juga tidak akan pernah melakukan kesalehannya itu dengan sukacita. Karena selalu mereka merasa terpaksa, selalu mereka merasa was-was. Siapa tahu kesalehan mereka tidak mencukupi untuk menyelamatkan mereka. Mereka melakukannya dengan paksaan karena mereka merasa, aduh, untuk selamat saja harus begini, harus begini, harus begini. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya Alkitab, kita diselamatkan karena iman melalui anugerah Allah. Kesalehan kita hanyalah ucapan syukur kita. Dan orang yang bersyukur untuk sesuatu yang besar, yang bersyukur untuk keselamatan, orang itu pasti mengerjakan kesalehannya dengan sukacita, dengan tulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah yakin dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus? Kalau kita yakin, maka kita akan menjalani keselamatan kita dengan cara yang berbeda seperti orang-orang lain. Tuhan memberkati kita.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Saya berharap saudara dalam kondisi baik-baik saja dan senantiasa di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Saudara pendengar, saya juga berterima kasih kepada saudara oleh karena saudara juga mendoakan pelayanan saya ini. Dan saudara, saya hadir di ruang dengar saudara dalam acara Terang Kehidupan. Selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan tema berkaitan dengan cobaan hidup kita yang seringkali kita alami, yaitu sakit. Apakah saudara saat ini sedang dalam kondisi yang sakit? Sudah lama saudara berobat, mengusahakan kesembuhan, namun saudara tetap tidak ada perubahan dan sekarang tetap sakit. Saya memiliki cerita dari seorang anak Tuhan yang juga mengalami kesakitan. Ketika dia pulang dari pekerjaan, rasanya seperti masuk angin. Badan lemas dan seringkali menguap tanpa sebab. Rasanya kurang tidur padahal seringkali tidur. Di kantor tidak punya gairah untuk bekerja. Dan ketika pulang, ia bilang sama istrinya, "Saya kelihatannya masuk angin." "Coba kita kerii dulu," katanya ya. "Tahu ya kerikan ya." Tetapi rupanya badannya tambah sakit, tulang-tulangnya rasanya seperti dipukul-pukul dan akhirnya istrinya tambah khawatir dibawa ke rumah sakit. Betapa terkejutnya ketika diperiksa, sementara pemeriksaan itu adalah levernya kena. Apa hubungannya semua itu? Diperiksa lagi dan diperiksa lagi. Akhirnya memang mondok beberapa hari di rumah sakit. Didiagnosa, dievaluasi, dan tidak ada perkembangan, badan semakin susut. Saudara, sampai saat ini yang dicurigai leper itu juga belum pasti iya. Setelah sebulan lebih, tiba-tiba juga sembuh sendiri. Tiba-tiba ketika dia bangun, kok badannya terasa ringan,

Dan perut yang tadinya rasa hanya sesak, penuh, tiba-tiba ada rasa lapar. Dan dia dapat jatah pagi itu langsung dihabiskan. Dan dia masih minta jatah lagi kalau diizinkan. Dan dalam jangka seminggu kekuatannya pulih dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Dia sendiri tidak tahu mengapa. 30 hari di rumah sakit, berapa juta sudah, tetapi beruntung dibayari oleh kantornya. Saudara, memang hidup kita, kesehatan kita tidak pernah bisa diyakini sehat terus. Pada suatu kali kita juga akan mengalami kesakitan. Pada suatu kali kita mengalami hal yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh kita. Inilah kondisi kita di dalam tubuh ini. Tubuh ini tidak bisa dipercaya sehat terus. Itu mungkin untuk mengingatkan kita bahwa kita ini banyak kelemahan. Oleh karena itu tidak perlu menyombongkan diri ketika badan kita sehat. Nah saudara, saya akan membaca ayat Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Semua orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali dalam ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lanjutkan pasal 2 ayat yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya meskipun engkau telah membujuk aku, melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyanya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka
firman Tuhan kepada iblis. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara pendengar, sampai di sini pembacaan firman Tuhan tentang sejarah kehidupan Ayub yang diizinkan untuk kita pelajari. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu apabila pada saat ini kami boleh belajar tentang kehidupan tokoh yang engkau perkenankan jalan hidupnya ditulis di dalam Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus. Bagi saudara kami yang sekarang sedang sakit, tolong beri kekuatan. Jika diizinkan Tuhan, tolong beri kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab kita, khususnya di kitab Ayub ini tadi. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan parah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara bisa membacanya, Ayub 2 ayat 7. Saudara, ini kelanjutan cobaan yang seringkali dilakukan iblis di dalam kehidupan kita. Bisa jadi sakit penyakit yang kita sandang menghabiskan seluruh harta. Sudah habis hartanya dan belum juga sembuh. Cobaan, akankah kita meninggalkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak setia menjaga kita? Saudara pendengar, akibat dari serangan iblis semacam ini, terus terang saya katakan kepada saudara, sebagian besar orang Kristen menjadi kecewa. Kecewa terhadap Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang kecewa akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, tentunya di tempat saudara, di gereja saudara, melihat orang-orang yang demikian. Tetapi mari kita melihat Ayub ini. Ayub sungguh sangat berlawanan orang-orang yang dangkal imannya itu. Sejauh ini sampai tubuhnya hancur, kena bara, ia tidak menyalahkan Tuhan atas penyakit, atas cobaan, atas hal yang berat yang menimpa hidupnya. Ayub masih punya pendapat bahwa Tuhan pasti memiliki sebab, memiliki alasan ketika sesuatu yang buruk menurut ukuran manusia menimpa hidupnya. Ayub sampai di sini tidak bercuriga kepada Tuhan. Ayub menyadari bahwa di dalam mengikut Tuhan, perjalanan hidupnya tidaklah selalu mulus. Ayub menyadari bahwa di dalam mengiring Tuhan tidak berarti tanpa masalah. Jadi, selama hidup di dunia ini, Ayub menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, ada saja masalah yang datang. Saudara, belajar dari Ayub tadi, jangan hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita pun harus berani melepaskan sesuatu dan mau menerima hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan iblis mengambil apa yang sudah diberikannya di dalam hidup umatnya, bukan tanpa maksud. Karena itulah Ayub bisa mengucap syukur untuk semua kehilangan yang dialaminya, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari sejarah kehidupan Ayub ini, maka kita bisa melihat selain iblis mengambil berkat materi, iblis juga menimpakan penyakit kepada Ayub. Iblis berhasil membuat Ayub mengalami sakit yang sangat parah. Sampai-sampai kalau kita membaca pasal 2 ayat 8, di sana ditulis, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Betapa penderitaan amat sangat
dialami oleh Ayub. Penderitaan tubuh, semua tubuhnya gatal, semua tubuhnya sakit. Harapan iblis apa ketika itu? Sampai Ayub dibuat tubuhnya hancur begitu? Iblis berharap dengan penyakit parah yang dialaminya, Ayub akan menyangkali Tuhan. Ayub akan menyalahkan Tuhan. Kurang apa Tuhan aku ini? Aku sudah hidup bersih. Aku sudah jujur setiap saat aku memintakan ampun anakku. Jikalau ada kesalahan yang dilakukan anak-anak muda ini. Namun anak-anakku semua habis. Hartaku habis. Aku masih sakit ini. Bagaimana ini? Ayub tidak pernah berkata demikian. Luar biasa ini Ayub ini. Ayub tetap berpikiran positif tentang Tuhan. Walaupun Tuhan mengizinkan iblis menyerang tubuhnya dengan sakit penyakit. Ayub tetap menganggap Tuhan itu baik atas semua peristiwa di dalam hidupnya. Dan mempunyai rencana yang indah untuk hidupnya yang ke depan. Tetapi kalau kita membaca seterusnya, saudara, bagaimana tanggapan istri Ayub melihat kenyataan yang demikian? Tanggapan istri Ayub sangat berbeda dengan Ayub. Ia sangat kecewa terhadap Tuhan dan meminta supaya suaminya, Ayub, mau mengutuki Tuhan oleh karena penyakitnya. Saudara, kebanyakan orang Kristen hanya mau menerima hal-hal yang baik menurut pandangan matanya. Orang Kristen hanya mau menerima berkat yang menguntungkan dirinya dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat sejarah Ayub ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menurut kita, tentunya pikiran kita, terjadi. Tujuannya apa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Semuanya itu, saudara, demi kebaikan kita juga. Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Jadi, saya sarankan saudara supaya berhenti bersungut-sungut dan mengeluh karena penyakit yang Anda derita, karena ketidakberuntungan yang Anda sedang alami. Dan ingatlah apa yang ditulis dari Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, saya akan cerita sebagai penutup apa yang kita renungkan bersama-sama ini, seorang keluarga. Satu keluarga, bukan seorang ya. Satu keluarga yang memiliki anak laki-laki satu-satunya. Dengan tiga anak perempuan saudaranya. Tetapi keluarga ini mendambakan anak laki-lakinya ini akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dia ingin dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara perempuannya sudah menikah semua. Anak laki-laki ini memang keluar dari rahim ibunya yang terakhir kalinya. Tetapi sejak SD ditanamkan, engkau anakku, kelak engkau menjadi alat Tuhan, alat kemuliaannya. Tetapi perjalanan hidup tidak selalu beruntung. Sekali lagi iblis tidak suka orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak ini menderita sakit yang sangat parah. Sehingga simpanan-simpanan yang ada di dalam tabungannya, di bank, di rumah, habis untuk mengobati
Oleh karena dia bekerja di swasta, penyakit yang diderita cukup lama, akhirnya kantornya yang swasta memberikan pesangon yang terakhir dan dia tidak dipanggil lagi untuk menjadi staf karyawan. Memang secara manusia tidak beruntung. Tetapi bapak ini senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas semua yang terjadi. Dan ketika sehat, memang tidak ada dana lagi untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat yang tinggi, lebih-lebih sampai sekolah pendeta. Untuk hidup aja susah. Dia berjualan roti untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan puji Tuhan, melalui jualan roti ini diberkati. Banyak langganan, banyak untung sehingga bisa menyekolahkan anaknya laki-laki sampai SMA. Tetapi bagaimana untuk sekolah teologi? Walaupun hati anaknya senang sekali bisa diperlengkapi di sekolah teologi, tetapi tidak ada dana. Dia ingin belajar bekerja, ngelamar sana, ngelamar sini, ternyata sulit sekali untuk bekerja. Dia bekerja di sebuah pekerjaan bangunan. Dia mencoba belajar di situ, hidup susah, karena katanya bapaknya juga mengalami begitu. Di dalam pekerjaan itu memang kulitnya berbeda dengan yang lain, tenaganya juga tidak seperti yang lain. Akhirnya sang mandor bertanya, kamu ini sebetulnya siapa sih sampai bekerja begini? Cerita banyak. Mandor itu tertegun bahwa cita-cita kuli bangunannya itu tinggi dan luhur, ingin menjadi seorang alat Tuhan yang memuliakannya. Akhirnya mandor ini berbicara kepada istrinya, berbicara kepada saudara-saudaranya, bisakah kita menolong anak yang menjadi kulinya itu untuk sekolah teologi? Saudara-saudara, Tuhan menggerakkan saudara-saudara bapak mandor ini untuk bergotong royong menyekolahkan kuli bangunan ini di sebuah sekolah teologi yang telah dipilihnya. Saudara, sekarang memang menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, cara Tuhan itu luar biasa. Yang penting, di dalam penderitaan, jangan sampai menyangkali Tuhan. Tetaplah bersyukur atas yang dialami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau kebenaran sudah saya sampaikan dan kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita, lain kali disambung lagi. Kalau saudara ingin menulis surat atau bertanya atau memberi tanggapan dalam acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelica di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan.

Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa Dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Mahakuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesuciannya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang kebenarannya sempurna tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Allah yang hikmatnya sempurna tidak mungkin bertindak bodoh. Maha Kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 3. Tidak ada faktor eksternal yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu, dan jika Dia Maha Kuasa, Dia berhak melakukan apa saja seperti yang Dia kehendaki. Kebenaran sederhana ini seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat getol memberitakan kemahakuasaan Tuhan, seringkali justru menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. Jika Allah memang Maha Kuasa, maka Dia berhak untuk menunjukkan maupun menahan kemahakuasaannya. Jika Dia selalu menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan kelemahannya? Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah Dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja. Mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian.
Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelika, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini. Sekali lagi saya bisa menyapa pendengar dimanapun berada yang mendengarkan siaran radio ini di dalam program Renungan Harian. Kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Hosea pasal 14 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Amin. Demikian tadi Hosea 14 ayat yang kelima. Dan renungan kali ini diberi tema kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, belum lama ini kita dikejutkan dengan sebuah berita di mana seorang anak menuntut ibu kandungnya sendiri di pengadilan dengan denda yang angkanya cukup fantastis. Hubungan darah pun ternyata tidak mampu menjamin kasih yang hangat. Entah apapun kesalahan yang dilakukan si ibu itu, tetapi si anak itu menuntut ibunya sendiri di pengadilan. Dan ini merupakan bukti tidak adanya kasih terhadap orang tuanya sendiri. Inilah yang terjadi, bahwa kasih itu sudah menjadi dingin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian halnya dengan Allah yang mengasihi manusia. Allah yang adalah kasih melihat pelanggaran dan dosa manusia yang besar, justru Allah menyediakan jalan damai melalui anaknya yang tunggal supaya umatnya yang berdosa beroleh jalan masuk kepada Bapa. Bangsa Israel yang jatuh bangun dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah, mereka tidak dibiarkan dalam tawanan dan hukuman. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya dan memulihkan bangsa itu. Firman-Nya kepada Hosea, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Menarik sekali bahwa di dalam pemberontakan Israel, Tuhan tidak datang untuk menghanguskan mereka, tetapi Tuhan justru datang dan mengasihi mereka dengan kasih yang sukarela, kasih yang tidak menuntut imbalan apapun, karena sesungguhnya tidak ada imbalan apapun yang pantas diberikan bangsa Israel kepada Allah. Tuhan menyatakan kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat kepada kita, supaya kita juga beroleh pemulihan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah karena kita semua ada hingga hari ini. Ini semua dimungkinkan karena kasih Allah yang besar kepada kita. Kiranya kasih yang sama yang mendorong kita memberikan kasih yang sama kepada orang-orang yang kita anggap tidak layak kita kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku,

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan dari Saat, akan berbincang-bincang dengan Bapak

0: ya dididik dengan baik, diasuh dengan baik, kok selalu atau seringkali menimbulkan masalah itu, kenapa Bapak?
1: Ada beberapa hal yang akan kita bahas Pak Gunawan, yang menjadi penyebab kenapa anak bermasalah. Nah, saya akan membagi penyebab itu dalam dua golongan, yaitu sumber-sumber yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri dan sumber-sumber yang berasal dari luar keluarga itu. Yang berasal dari luar keluarga biasanya pertama berkaitan dengan perubahan lingkungan hidup. Jadi anak bisa mulai menunjukkan masalah-masalah perilaku tatkala dia itu pindah rumah, sehingga dia harus meninggalkan teman-temannya, dan dalam lingkungan yang baru dia belum mempunyai teman-teman, atau dia pindah sekolah dan dia di sana juga harus bertemu dengan lingkungan yang baru yang belum mengenalnya. Nah, kadang-kadang akibat perpindahan lokasi tempat tinggal dan sekolah ini terjadilah masalah perilaku. Misalkan ada anak yang gak mau sekolah, ada anak yang tiba-tiba pelajarannya langsung menurun dengan drastik, dan sebagainya. Yang lain adalah perubahan gaya hidup. Ini juga termasuk sumber dari luar. Gaya hidup yang saya maksud di sini misalnya adalah dari keadaan berkecukupan masuk menjadi keadaan yang tidak berkecukupan. Biasa dulu bisa pergi main ke tempat-tempat game center misalnya, tapi sekarang tidak bisa lagi, sehingga harus berdiam di rumah. Dulu naik kendaraan bermotor, sekarang harus naik angkutan kota dan sebagainya. Nah, itu juga bisa berdampak pada anak. Dan si anak karena tidak siap dalam beradaptasi dengan gaya hidup yang baru itu, dia menunjukkan atau memunculkan masalah perilaku atau emosional. Yang lainnya juga yang sangat umum adalah tekanan akademik. Kadangkalanya anak-anak berada dalam sistem sekolah yang tidak tepat untuk dia. Dia nggak bisa menunjukkan kebolehannya, dia merasa tertekan, akhirnya dari masalah-masalah sekolah itu merembet ke masalah-masalah perilaku di rumah dan di luar sekolah. Dan yang terakhir adalah yang bisa saya pikirkan, yaitu tekanan teman. Kadangkalanya anak-anak kita itu tidak diterima oleh lingkungannya, oleh teman-temannya. Karena tidak diterima, dia akhirnya harus dikucilkan dan merasa sangat-sangat terpinggirkan. Atau justru kebalikannya, dia diterima namun dengan tuntutan. Jadi harus hidup sesuai dengan teman-temannya. Tuntutan teman-temannya macam-macam ya. Ada yang menuntut agar dia berbuat hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang terlarang. Atau dia itu ya dituntut untuk nurut teman-temannya, tidak boleh berbantah. Nah, kadang-kadang dalam lingkup-lingkup seperti itu, tuntutan teman itu tidak bisa dipenuhinya dengan baik, dia tertekan sekali. Nah, inilah yang saya maksud dengan sumber-sumber luar yang bisa menjadi penyebab kenapa anak kita akhirnya bermasalah.
0: Ya, tapi mengenai gaya hidup itu Pak, kan bisa juga dari yang tadinya kurang mampu menjadi mampu gitu Pak. Apakah itu juga bisa memicu timbulnya masalah?
1: Itu bagus sekali Pak Gunawan. Jadi ada kalanya anak-anak yang misalnya terbiasa hidup pas-pasan ya, atau bahkan dalam kekurangan, sekarang mendapatkan peningkatan. Jadi bisa membeli barang dan sebagainya. Nah, bisa jadi karena tidak bisa menguasai diri, dan misalkan orang tua juga kok langsung jor-joran memberikan dia kebebasan membeli barang. Ya bisa jadi uang itu atau peningkatan taraf hidup itu tuh menjadi pemicu munculnya masalah. Dia misalnya cenderung membelikan barang untuk teman-temannya, jadi seolah-olah dia membeli teman-temannya dengan uangnya, atau dia mulai merasa terlalu berkuasa di kalangan teman-temannya, sehingga akhirnya ya tidak bisa dibendung oleh mereka, kehendaknya harus terjadi. Nah, itu bisa juga menjadi masalah.
0: Iya. Mengenai lingkungan Bapak, yang sulit kita pantau itu yang bisa berubah sewaktu-waktu, entah karena ada kekacauan, entah ada kerusuhan di dalam kota atau di sekolah, itu kan juga bisa menimbulkan masalah ya Bapak ya?
1: Bisa. Jadi kadang-kadang memang hal-hal yang terjadi di luar itu tuh seperti kerusuhan atau keadaan yang mencekam bisa membawa tekanan tertentu pada si anak, sehingga dia misalnya jadi takut sekali untuk pergi ke sekolah atau bergaul dengan teman-temannya. Itu seringkali terjadi juga.
0: Iya, kalau yang bersumber dari dalam rumah sendiri apa, Pak?

0: Yang paling umum adalah konflik antara orang tua, Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang terus-menerus ya terekspos pada konflik antara orang tua, tidak bisa tidak akan terpengaruh secara negatif. Mereka biasanya akan tertekan sekali, dan karena konflik antara orang tua itu terjadi dengan cukup intens, dia akan mengembangkan rasa takut, atau dia mengembangkan rasa marah terhadap orang tuanya yang terus berkelahi. Nah, akibatnya rasa takut itu tuh dan rasa marah itu akan keluar, akan luber. Lubernya dalam kelakuan-kelakuan yang bermasalah. Kalau dia terlalu penuh dengan rasa takut, dia bisa mengembangkan diri yang sangat penakut, penuh dengan kecemasan dan ketegangan. Sebaliknya kalau yang lebih memenuhi hatinya adalah kemarahan, pemberontakan, nah dia akan keluar dari rumah, membuat masalah di luar, perilakunya menjadi destruktif, tidak lagi mau mendengarkan bimbingan dari orang lain. Jadi yang paling umum adalah konflik antara orang tua. Yang lainnya lagi adalah sumber dari dalam, yakni hilangnya atau dalam hal ini kematian seseorang yang dekat dengannya. Jadi tidak jarang, Pak Gunawan, kalau si anak itu misalkan dekat dengan kakeknya, kemudian si kakek meninggal dunia. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak dalam diri si anak. Sehingga akhirnya dalam gejolak itu, dia memunculkan reaksi-reaksi. Tidak mau ke sekolah lah, maunya di rumah saja. Dia bisa mengembangkan rasa takut yang begitu berlebihan. Sekarang dia ketakutan kalau-kalau nanti mamanya atau papanya yang meninggal. Gara-gara kakeknya meninggal, dia akhirnya menjadi sangat protektif terhadap papa mamanya. Dan bisa-bisa dia nggak mau pergi kemana-mana, termasuk ke sekolah. Karena dia takut kalau dia pergi ke sekolah, nanti ayah atau ibunya meninggal dunia. Jadi dia akan mau di rumah saja, akan menuntut orang tuanya terus-menerus melayani dia. Nah, hal itu juga bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah sumber dari dalam, yakni perlakuan orang tua yang negatif terhadap anak. Nah, ini contohnya adalah kalau misalnya orang tua terlalu sering memarahi anak atau terlalu menolak anak, menuntut anak berlebihan dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang akhirnya sangatlah berdampak pada pertumbuhan si anak.
1: Bapak, kalau secara umum itu antara pengaruh luar dan pengaruh yang dari dalam rumah, itu sebenarnya yang paling besar pengaruhnya yang mana, Bapak?
0: Harus saya akui yang paling besar di dalam rumah, Pak Gunawan. Sebab begini asumsinya saya, betapa besar, seberapa besarnya pun tekanan dari luar, kalau keluarga solid, keluarga akan bisa memberikan dukungan kepada si anak dalam menghadapi perubahan-perubahan yang harus dilewatinya itu. Misalkan, perpindahan rumah atau sekolah, sudah tentu itu membawa stres pada si anak. Namun kalau orang tua bisa ya, memberikan kehangatan, penerimaan, dorongan, dan si anak bisa berakses langsung ke orang tua, bisa ngomong, bisa cerita, dan sebagainya. Nah, itu akan menolong si anak untuk bisa melewati masa yang sulit itu. Tapi sekali lagi, meskipun lingkungan luar mendukung, tidak ada masalah, si anak itu kok baik-baik saja di luar. Tapi kalau di rumah tidak ada dukungan, karena orang tua misalkan pergi dari pagi sampai malam, nggak begitu mempedulikan anak, atau mereka seringkali bertengkar, atau perlakuan yang terhadap anak buruk, seberapa bagusnya pun dukungan yang diterimanya dari luar, itu tetap akan mempengaruhi dia, kalau yang dari dalam itu sangat buruk.
1: Karena itu ada yang mengatakan kalau bertengkar jangan di depan anak gitu. Tapi sekalipun pertengkaran itu tidak dilakukan di depan anak, kok saya merasa anak itu tahu gitu kalau orang tuanya bertengkar, Bapak?
0: Betul, dan ketegangan itulah yang akan ditangkap oleh si anak, bahwa papa mama dalam keadaan yang tidak baik, sehingga mereka pun jadinya gak gitu berani untuk ngomong sama orang tuanya atau cerita kepada orang tuanya. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi ya.
1: Iya, jadi kalau begitu apa yang harus kita perhatikan gitu, kalau kita itu sebagai di pihak orang tua tentunya, Pak Pol ya?
0: Ada beberapa panduan yang akan saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ini nih, tuntutan. Jadi orang tua perlu bertanya apakah tuntutannya sesuai dengan kemampuan anak. Ada kalanya orang tua berpikiran terlalu positif. Orang tua beranggapan bahwa anak saya mampu. Nah, kenyataannya adalah nggak selalu anak mampu. Mampu dalam pengertian tuntutan yang diembankan padanya itu nggak sesuai dengan kemampuannya. Sudah tentu kalau misalkan ini yang terjadi, orang tua harus peka dan menyeimbangkan ya antara kemampuan anak dan tuntutannya. Misalnya nih ya, salah satu yang menjadi gejala dewasa ini adalah orang tua menginginkan anak-anak sekolah di sekolah yang unggul. Nah, sekolah unggul berarti memang untuk anak unggul. Dan saya mengerti betapa indahnya kalau anak-anak kita semuanya ya dikategorikan anak-anak unggul. Tapi faktanya adalah tidak semua anak-anak kita unggul. Nah, kita mesti bisa melihat ya dengan jelas kemampuan anak kita. Dan misalkan dia itu bersekolah di sekolah yang biasa pun, tapi kalau memang dia nggak menyukai bidang-bidang yang tertentu dan hanya bidang-bidang yang tertentu saja dia sukai, kita juga harus bisa memilah ya. Untuk bidangnya dia memang tidak begitu bisa, kita nggak terlalu mendesaknya, memarahinya kalau nggak dia mencapai angka yang kita inginkan. Kita bisa memberikan dia harapan, kita bisa mendorongnya agar dia belajar, tapi setelah dia belajar, hasil seberapapun yang dia dapat, ya kita terima. Tapi untuk bidang yang kita tahu dia memang bisa, nah kita lebih dorong dia di sana. Salah satu sumber ketegangan antara orang tua dan anak adalah masalah belajar ini, masalah sekolah. Dan saya kira salah satu penyebabnya adalah tuntutan orang tua. Nah, orang tua juga harus menyadari tuntutan itu tuh harus diikuti oleh rekreasi ya, jangan sampai orang tua lupa. Kadang-kadang kan orang tua hanya maunya anak-anak belajar, pulang sekolah harus belajar, pulang sekolah harus belajar. Nah, kapan anak itu bisa rekreasi, senang-senang dan sebagainya. Jadi perlu ada pembagian waktu, kapan belajar, kapan bermain atau bisa main video game atau apa. Jadi perlu ada pembagian itu. Sehingga tuntutan yang orang tua embankan kepada anak menjadi tuntutan yang realistik.
2: Apa banyak orang tua pada umumnya gitu ya, yang saya sering dengar, orang tua kan menganggap anak di dalam usia anak tuh kan gak tahu apa yang terbaik buat mereka begitu. Nah, jadi tugas kami lah sebagai orang tua atau tanggung jawab kami itu memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi kami harus nih sebagai orang tua memacu, mendorong anak supaya, maksudnya memaksimalkan kemampuan mereka. Kalau nggak dipacu, bisa aja mereka malas, padahal sebenarnya mampu. Nah, itu hikmatnya gimana ya, maksudnya menyembangkan gitu-gitu, kan sulit juga.
0: Saya setuju ya bahwa orang tua itulah yang memberi arah kepada anak. Jadi jangan sampai anak-anak itu tuh nggak mendapatkan pengarahan sama sekali. Anak-anak yang bertumbuh besar tanpa pengarahan orang tua menjadi anak-anak yang tersesat dalam hidup ini, mencari-cari arah dalam hidupnya. Jadi perlu sekali, tapi orang tua perlu melihat dengan jelas apa yang menjadi talenta atau kebiasaan atau karunia si anak itu dan mengarahkan sesuai dengan kemampuan itu. Nah, yang saya takut adalah ini nih. Kebanyakan orang tua kurang memahami hal ini. Yeah. Misalnya, kebanyakan orang tua beranggapan kalau anak saya bisa mendapatkan nilai 8 di matematika, seharusnya dia memperoleh nilai 8 di bidang-bidang lainnya. Misalnya di bidang bahasa dan sebagainya. Nah, faktanya adalah kita pun tahu bahwa kita ini jarang sekali yang bisa semua. Kebanyakan kita hanya bisa sebagian. Karena itulah ada yang namanya kekuatan kita, ada yang namanya bukan kekuatan kita. Nah, tugas orang tua lah untuk mengerti bahwa waktu anaknya jago atau mampu dalam matematika, kemungkinan besar ya dia akan lemah dalam bidang-bidang yang kebalikannya dari matematika, misalnya dalam bidang sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, mungkin sekali anaknya lemah di situ. Atau kebalikannya, dia kuat dalam bidang bahasa, menulis, dan sebagainya. Nah, di dalam misalnya ilmu alam, dia kurang kuat. Nah, itu hal yang harus orang tua terima. Jadi, saya kira orang tua bermaksud baik ya, supaya anak-anaknya itu bisa memaksimalkan kemampuan. Tapi ya harus disadari bahwa kemampuan anak itu tuh biasanya terbatasi ya dalam bidang-bidang tertentu saja.
2: Dan itu wajar sekali ya Pak Pol ya.
0: Sangat wajar, sangat wajar. Jadi justru kalau orang tua menyamaratakan bahwa anak harus baik dalam semua bidang,
2: genius.
0: Ya anak itu genius begitu ya. Nah, kenyataannya ya yang genius itu justru minoritas. Jarang ya, sekali.
1: Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya kan tuntunan itu. Di samping tuntutan itu Pak ya. Jadi adanya tuntunan ini yang kadang-kadang di nomor dua kan gitu oleh orang tua, padahal anak itu justru butuhkan tuntunan daripada tuntutannya itu.
0: Itu istilah yang bagus sekali Pak Gunawan ya. Jadi selain tuntutan juga tuntunan. Nah, tuntunan sudah tentu didasari atas pengenalan orang tua akan anaknya. Nah, jangan sampai orang tua memang nggak mengenal anak karena dari pagi sampai malam sudah sibuk, pulang-pulang malam udah nggak tahu lagi anaknya bisa apa, maunya apa, hobinya apa, interestnya apa, dia nggak tahu. Tugas orang tua lah untuk memang dekat dengan anak, sehingga dia mengerti apa yang sebetulnya menjadi interest si anak itu.
1: Iya, banyak yang mengatakan orang tua kadang-kadang lebih kenal orang lain daripada kenal anaknya sendiri, Pak. Bisa gitu.
0: Seringkali.
1: Seringkali terjadi gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kan tiap-tiap orang tua itu tentu punya harapan-harapan atau idealisme tertentu untuk anaknya itu, Pak. Apakah itu salah?
0: Enggak salah. Asal idealisme itu cocok ya dengan kemampuan si anak. Yang menjadi salah adalah kalau idealisme itu tuh enggak ada kaitannya dengan kebiasaan si anak. Nah, itu akan menjadi beban bagi si anak gitu.
1: Misalnya gimana, Pak? Contoh konkretnya.
0: Misalnya yang paling jelas adalah banyak orang tua ya tetap masih dipengaruhi oleh cara pikir lama, yaitu kalau sudah besar anak-anak menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi bankir misalnya. Hanya itu saja. Padahalnya sekarang bidang studi sudah begitu menjamur sehingga tidak ada sekolah satupun yang bisa mempersiapkan anak untuk menempati jabatan-jabatan yang sekarang tersedia dalam hidup ini. Terlalu banyak ragam pekerjaan sekarang ini. Jadi memang nggak bisa disiapkan. Nah, kadang-kadang orang tua karena hanya tahunya beberapa bidang itu ya memaksa anak masuk ke bidang yang tadi dia pikirkan. Nah, itu kan belum tentu tepat. Jadi memang yang penting mengarahkan saja dulu. Dia kuat di mana, itu yang didorong. Yang enggak, ya enggak. Gitu.
1: Apakah itu berkaitan dengan kepribadian anak itu, Bapak?
0: Sangat berkaitan. Jadi misalkan anak-anak yang memang lebih pendiam, ya. Nah, mungkin sekali keterampilan interpersonalnya agak lemah. Nah, si orang tua yang nggak bisa mengharapkan anak ini misalnya masuk menjadi entrepreneur, ya. Atau menjadi kuat dalam bisnis, marketing, dan sebagainya. Ya mungkin ya enggak. Tapi ya harus diterima bahwa dia punya kekuatan yang lainnya, begitu.
2: Ada kemungkinan nggak, Pak Paul, orang tua waktu mudanya gitu ya, nggak mencapai apa yang dia impikan gitu, misal bisa karena memang nggak mampu, atau sebenarnya dia mampu cuma kondisi keuangannya nggak memungkinkan dia mencapai itu. Lalu terlampiaskannya jadi anak dipaksa gitu ya, Pak?
0: Itu sering terjadi. Jadi akhirnya orang tua menjadikan anak itu perpanjangan dirinya. Perpanjangan diri dalam pengertian yang tidak dia capai dulu, nah sekarang diharapkan terjadi pada anaknya. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya, Ibu Wulan, yaitu harapan ya. Orang tua kadang-kadang itu membawa harapan yang tidak sesuai dengan kepribadian anak. Anak itu harus menjadi apa, tapi kepribadiannya tidak cocok. Tidak bisa berbicara di muka umum, didorong-dorong, harus bisa memimpin. Anak itu memang pendiam, suka baca di dalam kamar, ya udah kita terima begitu. Kita dorong dia boleh, tapi jangan dipaksa. Jadi harapan-harapan itu sangat penting sekali. Misalnya yang lain lagi adalah penerimaan. Nah, kadang-kadang orang tua hanya menerima anak kalau anak itu memenuhi kondisi mereka.
2: Anaknya manis.
0: Anaknya manis, ulangannya dapat bagus. Tapi apakah anak-anak kita semuanya seperti itu? Apakah anak-anak kita semuanya akan manis-manis? Ya, kenyataannya kok tidak. Jadi, jangan sampai orang tua terlalu menetapkan kondisi baru menerima anak. Nggak, anak perlu tahu bahwa apa adanya mereka itu telah diterima sepenuhnya oleh orang tua. Nah, jadi kita mesti perhatikan ya tentang penerimaan itu. Dan yang berikutnya adalah penghukuman. Orang tua ini kadang-kadang kalau lagi menghukum anak yang muncul adalah kebencian. Jangan ya. Marah atas perbuatan anak tidak sama dengan membenci diri anak. Nah, orang tua jangan sampai membaurkan keduanya. Ada kalanya dalam kemarahan orang tua itu tuh memarahi anak dengan nada yang benci ya. Membenci pribadi si anak itu. Jangan.
1: Tapi disiplin tetap perlu ditegakkan.
0: Disiplin gitu, perlu. Jadi kita menyoroti perbuatannya, kita marah atas perbuatannya, tapi kita nggak membenci diri si anak. Nah, ini orang tua perlu memang jaga ya. Yang berikutnya adalah pemberian kasih ya. Pemberian kasih, jadi jangan sampai orang tua ini terlalu berlebihan memberikan kasih. Dalam pengertian, semua dibolehkan, nggak pernah salah anaknya, orang lain yang salah, semua dibela, membabi buta, anaknya yang paling hebat. Nah, itu pemberian kasih yang udah nggak lagi tepat sasaran. Nah, ini seringkali justru akan berdampak negatif pada si anak di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah orang tua perlu memperhatikan percakapannya ya. Apa yang menjadi isi percakapan kita ya, apakah itu lebih sering keluhan-keluhan, ketidakpuasan kita, pembanding-bandingan, anak ini begini, kamu kok begini, atau celaan-celaan. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan. Apa yang menjadi karakteristik utama pembicaraan kita di rumah? Itu yang perlu orang tua tanyakan.
1: Jadi sebenarnya kalau anak bermasalah, itu awalnya orang tuanya yang bermasalah gitu, Pak Bale?
0: Sebetulnya kita nggak bisa patok pasti begitu, ya. Kadang-kadang memang pengaruh-pengaruh luar, teman-teman juga bisa memunculkan masalah. Maka tadi awalnya saya katakan memang ada masalah yang muncul dari luar. Namun tetap saya tekankan, kalau di rumah kuat, penerimaannya kuat, disiplin juga kuat, seharusnya yang dari luar itu nggak akan mengobrak-abrikan yang di dalam. Tapi kebalikannya lah yang seringkali terjadi. Di dalam rumah memang sudah ada masalah.
1: Ya, ada bagian Alkitab yang mengatakan apa yang kita tabur itu yang harus
0: akan kita tuai. Betul sekali. Nah, ini Pak Gunawan dan Ibu Wulan, saya ingin membacakan satu puisi yang indah sekali ini, yang saya kira banyak pendengar kita telah juga mendengarnya, untuk mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Judulnya adalah Anak Akan Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dipelajarinya. Jika anak hidup dengan celaan, ia akan belajar menghakimi orang. Jika anak hidup dengan kebencian, ia akan belajar untuk bermusuhan. Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan menjadi minder. Jika anak hidup dengan rasa malu, ia akan dihantui oleh rasa bersalah. Jika anak diberikan semangat, ia akan belajar untuk percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia akan belajar untuk menghargai orang. Jika anak hidup dengan keadilan, ia akan belajar bersikap adil. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia akan belajar untuk beriman. Jika anak hidup dengan penerimaan, ia akan belajar untuk menyukai dirinya. Dan jika anak hidup dengan persahabatan, ia akan belajar untuk mengasihi hidup ini.
1: Iya. Itu, tapi memberikannya itu harus dalam porsi yang pas itu, Pak Paul, ya. Kalau berlebihan bisa negatif lagi. Ya.
0: Betul.
1: Seperti pujian itu aja.
0: Betul.
1: Kan bisa positif tadi katakan. Betul. Tapi kalau pujian itu berlebihan kan negatif jadinya.
0: Betul. Jadi perlu memang keseimbangan dalam segalanya ini.
1: Iya. Bapak, untuk sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita kali ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang pas untuk mendukung pembicaraan ini, Bapak?
0: Amsal 3:27 berkata, "Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Saya tetap ingin ingatkan para orang tua, kita punya tanggung jawab. Jangan sampai kita menahan tanggung jawab yang baik ini dari anak-anak kita yang berhak menerimanya. Mereka berhak menerima penerimaan, berhak menerima kasih, berhak menerima disiplin, berhak menerima pemberian semangat. Kita harus memberikannya. Jangan sampai kita menahan kebaikan-kebaikan itu dari anak-anak kita.
1: Ya, tapi saya kok percaya bahwa orang tua juga akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik bidang pendidikan dan sebagainya. Hanya masalahnya kadang-kadang tidak pas gitu, Pak Paul, apa yang diberikan itu. Jadi yang dibutuhkan tidak diberikan, yang tidak dibutuhkan malah diberikan gitu.
0: Salah satu tanda untuk melihat apakah kita pas atau tidak pas adalah ya perilaku si anak. Kalau dia mulai memunculkan masalah, seharusnya itu adalah tanda awas. Mungkin yang kita lakukan kurang pas. Kita harus lebih sesuaikan lagi.
1: Bapak, kalau masalah itu sebenarnya masalah dalam apa sih yang seringkali muncul itu?
0: Biasanya dalam emosi dan perilakunya. Biasanya begitu. Jadi kalau emosi misalnya terlalu mudah naik turun ya, marah, banting barang, nah, atau depresi, sedih, sendu terus menerus, atau dalam bentuk perilaku, misalnya mulai membohong, mencuri, menyontek, tidak mau sekolah, nah, membangkang, nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku.
1: Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul dan Ibu Wulan juga mendengar sekalian bahwa kita sudah melakukan perbincangan pada saat ini tentang suatu topik yang menarik, yaitu mengapa anak saya bermasalah. Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ.
1: Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.
0: Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka.

0: Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata,
1: orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
0: Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka,
2: hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.
0: Maka diamlah seluruh jemaat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus,
3: hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab, sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat.
0: Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya,
4: salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah. Selamat.
0: Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas,
5: "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka."
0: Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ.
6: Gokil! Suaramu wapi banget di bae. Penyanyi diri.
7: Iya. India mas.
6: Nyanyi itu mas. Kudu nyanyi nih. Kasih aku ketagihan sih. Nyanyi nih yo. Orang tak goyang. Kasih.
8: Goyang ya. Yo.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Saya berharap saudara dalam kondisi baik-baik saja dan senantiasa di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Saudara pendengar, saya juga berterima kasih kepada saudara oleh karena saudara juga mendoakan pelayanan saya ini. Dan saudara, saya hadir di ruang dengar saudara dalam acara Terang Kehidupan. Selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan tema berkaitan dengan cobaan hidup kita yang seringkali kita alami, yaitu sakit. Apakah saudara saat ini sedang dalam kondisi yang sakit? Sudah lama saudara berobat, mengusahakan kesembuhan, namun saudara tetap tidak ada perubahan dan sekarang tetap sakit. Saya memiliki cerita dari seorang anak Tuhan yang juga mengalami kesakitan. Ketika dia pulang dari pekerjaan, rasanya seperti masuk angin. Badan lemas dan seringkali menguap tanpa sebab. Rasanya kurang tidur padahal seringkali tidur. Di kantor tidak punya gairah untuk bekerja. Dan ketika pulang, dia bilang sama istrinya, "Saya kelihatannya masuk angin. Coba kita kerii dulu," katanya ya. "Tahu ya kerikan ya." Tetapi rupanya badannya tambah sakit, tulang-tulangnya rasanya seperti dipukul-pukul dan akhirnya.

Akhirnya istrinya tambah khawatir, dibawa ke rumah sakit. Betapa terkejutnya ketika diperiksa, sementara pemeriksaan itu adalah levernya kena. Apa hubungannya semua itu? Diperiksa lagi dan diperiksa lagi. Akhirnya memang mondok beberapa hari di rumah sakit. Didiagnosa, dievaluasi, dan tidak ada perkembangan, badan semakin susut. Saudara, sampai saat ini yang dicurigai leper itu juga belum pasti iya. Setelah sebulan lebih, tiba-tiba juga sembuh sendiri. Tiba-tiba ketika dia bangun, kok badannya terasa ringan, dan perut yang tadinya rasa hanya sesak, penuh, tiba-tiba ada rasa lapar, dan dia dapat jatah. Pagi itu langsung dihabiskan, dan dia masih minta jatah lagi kalau diizinkan. Dan dalam jangka seminggu kekuatannya pulih dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Dia sendiri tidak tahu mengapa. 30 hari di rumah sakit, berapa juta sudah, tetapi beruntung dibayari oleh kantornya. Saudara, memang hidup kita, kesehatan kita tidak pernah bisa diyakini sehat terus. Pada suatu kali kita juga akan mengalami kesakitan. Pada suatu kali kita mengalami hal yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh kita. Inilah kondisi kita di dalam tubuh ini. Tubuh ini tidak bisa dipercaya sehat terus. Itu mungkin untuk mengingatkan kita bahwa kita ini banyak kelemahan. Oleh karena itu tidak perlu menyombongkan diri ketika badan kita sehat. Nah saudara, saya akan membaca ayat. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Semua orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu onta-onta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali dalam ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lanjutkan pasal 2 ayat yang pertama.
Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyanya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara pendengar, sampai di sini pembacaan firman Tuhan tentang sejarah kehidupan Ayub yang diizinkan untuk kita pelajari. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu apabila pada saat ini kami boleh belajar tentang kehidupan tokoh yang engkau perkenankan jalan hidupnya ditulis di dalam Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus. Bagi saudara kami yang sekarang sedang sakit, tolong beri kekuatan. Jika diizinkan Tuhan, tolong beri kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab kita, khususnya di kitab Ayub ini tadi. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan parah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara bisa membacanya, Ayub 2 ayat 7. Saudara, ini kelanjutan cobaan yang seringkali dilakukan iblis di dalam kehidupan kita. Bisa jadi sakit penyakit yang kita sandang menghabiskan seluruh harta. Sudah habis hartanya dan belum juga sembuh. Cobaan, akankah kita meninggalkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak setia menjaga kita? Saudara pendengar, akibat dari serangan iblis semacam ini, terus terang saya katakan kepada saudara, sebagian besar orang Kristen menjadi kecewa. Menjadi kecewa, kecewa terhadap Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang kecewa akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, tentunya di tempat saudara, di gereja saudara, melihat orang-orang yang demikian. Tetapi mari kita melihat Ayub ini. Ayub sungguh sangat berlawanan orang-orang yang dangkal imannya itu. Sejauh ini sampai tubuhnya hancur, kena barah, ia tidak menyalahkan Tuhan atas penyakit, atas cobaan, atas hal yang berat yang menimpa hidupnya. Ayub masih punya pendapat bahwa Tuhan pasti memiliki sebab, memiliki alasan ketika sesuatu yang buruk menurut ukuran manusia menimpa hidupnya. Ayub sampai di sini tidak bercuriga kepada Tuhan. Ayub menyadari bahwa di dalam mengikut Tuhan, perjalanan hidupnya tidaklah selalu mulus. Ayub menyadari bahwa di dalam mengiring Tuhan tidak berarti tanpa masalah. Jadi, selama hidup di dunia ini, Ayub menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan, ada saja masalah yang datang. Saudara, belajar dari Ayub tadi, jangan hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita pun harus berani melepaskan sesuatu dan mau menerima hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan iblis mengambil apa yang sudah diberikannya di dalam hidup umatnya, bukan tanpa maksud. Karena itulah Ayub bisa mengucap syukur untuk semua kehilangan yang dialaminya, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari sejarah kehidupan Ayub ini, maka kita bisa melihat selain iblis mengambil berkat materi, iblis juga menimpakan penyakit kepada Ayub. Iblis berhasil membuat Ayub mengalami sakit yang sangat parah. Sampai-sampai kalau kita membaca pasal 2 ayat 8, di sana ditulis, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Betapa penderitaan amat sangat
dialami oleh Ayub. Penderitaan tubuh, semua tubuhnya gatal, semua tubuhnya sakit. Harapan iblis apa ketika itu? Sampai Ayub dibuat tubuhnya hancur begitu? Iblis berharap dengan penyakit parah yang dialaminya, Ayub akan menyangkali Tuhan. Ayub akan menyalahkan Tuhan. Kurang apa Tuhan aku ini? Aku sudah hidup bersih. Aku sudah jujur setiap saat aku memintakan ampun anakku. Jikalau ada kesalahan yang dilakukan anak-anak muda ini. Namun anak-anakku semua habis. Hartaku habis. Aku masih sakit ini. Bagaimana ini? Ayub tidak pernah berkata demikian. Luar biasa ini Ayub ini. Ayub tetap berpikiran positif tentang Tuhan. Walaupun Tuhan mengizinkan iblis menyerang tubuhnya dengan sakit penyakit. Ayub tetap menganggap Tuhan itu baik atas semua peristiwa di dalam hidupnya. Dan mempunyai rencana yang indah untuk hidupnya yang ke depan. Tetapi kalau kita membaca seterusnya, saudara, bagaimana tanggapan istri Ayub melihat kenyataan yang demikian? Tanggapan istri Ayub sangat berbeda dengan Ayub. Ia sangat kecewa terhadap Tuhan dan meminta supaya suaminya, Ayub, mau mengutuki Tuhan oleh karena penyakitnya. Saudara, kebanyakan orang Kristen hanya mau menerima hal-hal yang baik menurut pandangan matanya. Orang Kristen hanya mau menerima berkat yang menguntungkan dirinya dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat sejarah Ayub ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk menurut kita, tentunya pikiran kita, terjadi. Tujuannya apa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Semuanya itu, saudara, demi kebaikan kita juga. Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Jadi, saya sarankan saudara supaya berhenti bersungut-sungut dan mengeluh karena penyakit yang Anda derita, karena ketidakberuntungan yang Anda sedang alami. Dan ingatlah apa yang ditulis dari Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, saya akan cerita sebagai penutup apa yang kita renungkan bersama-sama ini, seorang keluarga. Satu keluarga, bukan seorang ya. Satu keluarga yang memiliki anak laki-laki satu-satunya. Dengan tiga anak perempuan saudaranya. Tetapi keluarga ini mendambakan anak laki-lakinya ini akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dia ingin dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara perempuannya sudah menikah semua. Anak laki-laki ini memang keluar dari rahim ibunya yang terakhir kalinya. Tetapi sejak SD ditanamkan, engkau anakku, kelak engkau menjadi alat Tuhan, alat kemuliaannya. Tetapi perjalanan hidup tidak selalu beruntung. Sekali lagi, iblis tidak suka orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak ini menderita sakit yang sangat parah. Sehingga simpanan-simpanan yang ada di dalam tabungannya, di bank, di rumah, habis untuk mengobati
Oleh karena dia bekerja di swasta, penyakit yang diderita cukup lama, akhirnya kantornya yang swasta memberikan pesangon yang terakhir dan dia tidak dipanggil lagi untuk menjadi staf karyawan. Memang secara manusia tidak beruntung. Tetapi bapak ini senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas semua yang terjadi. Dan ketika sehat, memang tidak ada dana lagi untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat yang tinggi, lebih-lebih sampai sekolah pendeta. Untuk hidup aja susah. Dia berjualan roti untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan puji Tuhan, melalui jualan roti ini diberkati banyak langganan, banyak untung sehingga bisa menyekolahkan anaknya laki-laki sampai SMA. Tetapi bagaimana untuk sekolah teologi? Walaupun hati anaknya senang sekali bisa diperlengkapi di sekolah teologi, tetapi tidak ada dana. Dia ingin belajar bekerja, ngelamar sana, ngelamar sini, ternyata sulit sekali untuk bekerja. Dia bekerja di sebuah pekerjaan bangunan. Dia mencoba belajar di situ, hidup susah karena katanya bapaknya juga mengalami begitu. Di dalam pekerjaan itu memang kulitnya berbeda dengan yang lain. Tenaganya juga tidak seperti yang lain. Akhirnya sang mandor bertanya, kamu ini sebetulnya siapa sih sampai bekerja begini? Cerita banyak. Mandor itu tertegun bahwa cita-cita kulit bangunannya itu tinggi dan luhur, ingin menjadi seorang alat Tuhan yang memuliakannya. Akhirnya mandor ini berbicara kepada istrinya, berbicara kepada saudara-saudaranya, bisakah kita menolong anak yang menjadi kulinya itu untuk sekolah teologi? Saudara-saudara, Tuhan menggerakkan saudara-saudara bapak mandor ini untuk bergotong royong menyekolahkan kuli bangunan ini di sebuah sekolah teologi yang telah dipilihnya. Saudara, sekarang memang menjadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, cara Tuhan itu luar biasa. Yang penting, di dalam penderitaan, jangan sampai menyangkali Tuhan. Tetaplah bersyukur atas yang dialami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau kebenaran sudah saya sampaikan dan kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita, lain kali disambung lagi. Kalau saudara ingin menulis surat atau bertanya atau memberi tanggapan dalam acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Atau kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan. Jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa memiliki keyakinan keselamatan. Hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus yakin tentang keselamatan kita? Yang pertama adalah karena itu akan menjadi penguat bagi kita ketika menghadapi penderitaan. Hidup sebagai orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Kita akan masih menghadapi berbagai macam masalah di dunia ini. Tapi dengan mengetahui bahwa keselamatan kita adalah pasti dijamin oleh Allah, maka itu bisa menguatkan kekuatan pengharapan kita di dalam Tuhan. Misalnya di dalam Roma pasal yang kelima, Paulus berbicara tentang penderitaan. Mulai dari ayat yang ketiga, dia berbicara tentang penderitaan yang harus dilalui oleh orang Kristen. Walaupun kita berada dalam anugerah, walaupun kita berada dalam kasih karunia, tetapi tetap kita

menghadapi penderitaan, dan Paulus ingin supaya jemaat di Roma yakin penderitaan tidak akan mengalahkan mereka. Nah, bagaimana cara Paulus meyakinkan bahwa penderitaan tidak mengalahkan mereka? Yaitu dengan menceritakan tentang kasih Allah. Mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Paulus bicara Kristus mengasihi kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Kristus mengasihi kita. Dan bukan cuma itu. Ini yang mau saya tekankan, yaitu di Roma pasal 5 tadi, ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pada saat kita menderita, kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan. Penderitaan itu bisa menggugurkan iman kita, berpotensi menggugurkan iman kita. Tetapi kalau kita punya iman yang sejati, kalau kita selalu mengingat bahwa dulu kita musuh dikasihi oleh Allah, dulu kita seteru dikasihi oleh Allah, nah sekarang kita sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menghukum anak-anaknya? Sedangkan kita dulu musuh-musuh saja, diubah Allah menjadi anak-anak. Dulu yang seharusnya menerima hukuman kebinasaan, kita diberi kehidupan yang kekal. Jadi sekarang setelah kita menjadi anak-anak Allah, setelah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, maka itu menjadi penguat bagi kita. Ketika ada penderitaan, ketika ada potensi yang membahayakan iman kita, yang meragukan iman kita, maka kita diminta untuk selalu mengingat tentang kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita dahulu, menerima kita apa adanya, sehingga Allah yang sama akan terus memelihara kita. Keyakinan ini membuat kita kuat di dalam penderitaan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan? Yaitu supaya kita terdorong untuk menjangkau orang lain. Supaya kita terdorong untuk menjangkau, memberitakan Injil, berbagi kehidupan dengan orang lain. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Petrus di sini bicara tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Pengharapan untuk menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita memiliki pengharapan itu, maka kita terdorong untuk berani memberikan pertanggungan jawab. Mengapa? Karena kita punya. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita tidak punya, yang kita tidak yakini. Kalau kita punya dan kita yakin bahwa kita punya pengharapan yang teguh di dalam Kristus, maka kita akan terdorong untuk berani menjangkau orang lain. Kalau ada orang yang membutuhkan berita itu, kita akan menyampaikannya dengan lebih punya keyakinan, dengan lebih punya keberanian, dan kita tidak takut merasa diserang ketika orang itu mempertanyakan kebenaran kita. Karena kita yakin bahwa apa yang kita percayai adalah benar, dan bukan cuma benar, tapi apa yang kita percayai itu memberi jaminan kehidupan kekal kepada kita. Sehingga sangat penting untuk mengetahui kepastian pengharapan kita. Kalau kita merasa pasti dengan pengharapan kita, itu akan mendorong kita berani berbagi kepada orang lain. Berani berinteraksi dengan orang lain. Berani untuk mempercakapkan iman kita. Karena kita tahu ada kebenaran di sana. Kita tahu ada kepastian di sana. Orang yang tidak yakin dengan imannya, tidak yakin dengan kebenarannya, tidak yakin dengan keselamatannya, bagaimana mungkin dia merasa terbakar semangatnya? Bagaimana mungkin dia merasa terdorong dengan kuat untuk membagikan itu kepada orang lain? Sedangkan dia sendiri tidak yakin. Kita perlu yakin tentang pengharapan kita sehingga kita bisa menjangkau orang lain. Yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan adalah supaya kita terus-menerus memurnikan kesalehan kita. Kita terus-menerus memurnikan kesalehan kita. Kesalehan di dalam kekristenan itu bukan syarat keselamatan. Kebaikan, perbuatan baik kita bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, itu merupakan ucapan syukur kita
karena kita sudah diselamatkan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, saya bacakan untuk kita. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian oleh Paulus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di Filipi mengerjakan keselamatan. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Kata mengerjakan itu dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat. Bahasa Inggris menerjemahkannya work out, bukan work for. Kalau work for berarti kita mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kata Yunani yang dipakai di sana lebih ke arah work out. Kita menunjukkan atau menyelesaikan keselamatan kita. Kata Yunani yang dipakai di sana, dipakai Paulus di Efesus pasal yang ke-6 dengan arti menyelesaikan. Jadi Allah sudah memulai keselamatan itu. Allah sudah memberikannya kepada kita dan kita diminta, didorong, diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan itu terus-menerus. Sehingga pada waktu kita menunjukkan kesalehan, kita motivasinya murni, tulus. Ketika kita hidup dalam kesucian, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu. Bukan supaya kita mendapatkan pahala. Bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Kesalehan kita merupakan ucapan syukur kita bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Dan kita meresponinya dengan kesalehan kita. Sehingga kesalehan kita akan terus dimurnikan motivasinya. Kita saleh bukan karena ingin memperalat Allah. Bukan karena ingin memanipulasi Allah, mengharapkan berkat-berkatnya. Kita hidup dalam kesalehan karena kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Nah, secara orang lain yang menganggap kesalehan sebagai syarat keselamatan, maka motivasi mereka bukan motivasi yang tulus seperti kita. Dan mereka juga tidak akan pernah melakukan kesalehannya itu dengan sukacita. Karena selalu mereka merasa terpaksa, selalu mereka merasa was-was. Siapa tahu kesalehan mereka tidak mencukupi untuk menyelamatkan mereka. Mereka melakukannya dengan paksaan karena mereka merasa, aduh, untuk selamat saja harus begini, harus begini, harus begini. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya Alkitab, kita diselamatkan karena iman melalui anugerah Allah. Kesalehan kita hanyalah ucapan syukur kita. Dan orang yang bersyukur untuk sesuatu yang besar, yang bersyukur untuk keselamatan, orang itu pasti mengerjakan kesalehannya dengan sukacita, dengan tulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah yakin dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus? Kalau kita yakin, maka kita akan menjalani keselamatan kita dengan cara yang berbeda seperti orang-orang lain. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelica di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan. Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Maha kuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal, seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri, karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesucian

seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat getol memberitakan kemahakuasaan Tuhan, seringkali justru menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. Jika Allah memang maha kuasa, maka dia berhak untuk menunjukkan maupun menahan kemahakuasaannya. Jika dia selalu menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan kelemahannya? Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja. Mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelika, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-25. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-25 saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan mengutus Natan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu.

yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Amin. Bagian ini menceritakan tentang respon Allah setelah Daud berbuat zina dengan Bathsheba yang dicatat di pasal yang ke-11. Di dalam pasal yang ke-11 kita sudah bersama-sama tahu bahwa Daud ketika sedang bersantai di istananya, dia melihat Bathsheba sedang mandi. Kemudian dia mengirim utusan untuk mengambil Bathsheba dan berzina dengan Bathsheba. Sekalipun Bathsheba sudah memiliki suami, yaitu Uria, orang Het, yang adalah orang kepercayaan Daud juga. Kalau kita membaca di dalam pasal terakhir dari kitab Samuel, maka kita akan menemukan di antara orang-orang yang hebat yang telah membantu Daud di dalam peperangan, salah satu yang disebut di situ adalah Uria, orang Het. Nah, Daud mengambil istri Uria itu, yaitu Bathsheba, dan berzina dengan dia. Nah, kemudian Bathsheba hamil.
Daud berusaha untuk menutupi

perbuatannya ini dengan cara memanggil Uria pulang dari peperangan dan menyuruh Uria untuk pulang ke rumahnya bersetubuh dengan istrinya. Tetapi Uria tidak mau melakukan itu. Uria mengatakan bahwa teman-temannya sedang berperang di medan peperangan mempertaruhkan nyawa dan tidak pantas kalau dia sedang berasik ria dengan istrinya di rumah. Kemudian Daud memikirkan cara yang lain, yaitu mengadakan pesta di istananya, membuat Uria mabuk, sehingga di pikiran Daud kalau Uria mabuk dan dia pulang ke rumahnya, Uria pasti akan melakukan hubungan seks dengan istrinya sehingga perbuatan Daud bisa tertutupi. Tapi kenyataannya Uria memilih untuk tidur di istana. Nah, ini menjadi problem bagi Daud. Kemudian Daud memiliki pikiran yang sangat luar biasa keji, yang sangat luar biasa jahat. Dia kemudian mengirim Uria kembali ke medan peperangan sambil membawa surat untuk jenderal menempatkan Uria di tempat yang paling berbahaya di dalam peperangan. Dan pada akhirnya Uria mati di dalam peperangan tersebut dan Daud bisa memiliki Batsyeba dengan leluasa. Nah, sebagai respon terhadap dosa itu, Allah mengutus Nabi Nathan menegur Daud. Nah, apa yang sebenarnya menjadi dosa Daud di dalam bagian ini? Biasanya di dalam beberapa penafsiran dikatakan Daud berdosa karena Daud itu malas. Jenderal dan semua pasukannya berperang, tapi Daud asik bersantai di atas sotoh istananya. Tapi saya yakin penafsiran seperti ini tidak tepat, karena Daud adalah seorang raja dan dia tidak harus mengikuti setiap peperangan yang ada. Kalau dia sudah memikirkan matang-matang dan jenderalnya bisa mengatasi peperangan itu, maka tidak ada keharusan bagi seorang raja untuk terlibat di dalam setiap peperangan. Bukan itu yang menjadi inti dosa Daud. Ada yang mengatakan bahwa inti dosa Daud adalah mata keranjang, karena dia suka melihat apa yang bukan menjadi miliknya, suka melihat perempuan cantik. Tetapi kalau kita perhatikan, di dalam pasal yang ke-12 ketika Nathan menegur Daud, tidak ada indikasi sama sekali bahwa Nathan menegur Daud sebagai orang yang mata keranjang. Tidak ada indikasi sama sekali bahwa Nathan menegur Daud sebagai seorang yang malas. Bukan itu dosa dari Daud. Nah, sebaliknya, kalau kita membaca dengan teliti di dalam pasal yang ke-12, kita akan menemukan ada kata yang diulang beberapa kali di dalam bagian ini. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10 saya bacakan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Garis bawahi kata menghina Tuhan. Kemudian ayat yang ke-10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ada kata menghina aku. Kemudian di ayat yang ke-14, bahasa Indonesia menerjemahkan demikian. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Engkau menista Tuhan. Kalau di dalam versi yang lain dikatakan, dengan perbuatan ini musuh-musuh Tuhan menista Tuhan. Nah, manapun yang benar, inti dosa Daud tetap sama, yaitu Daud telah menghina Tuhan. Entah dia menghina kemudian musuh-musuh Tuhan memiliki kesempatan menghina Tuhan, atau ini adalah Daud semua yang menghina Tuhan, artinya tetap sama, yaitu apa yang telah dilakukan oleh Daud dipandang Allah sebagai penghinaan terhadap dirinya. Dan ini merupakan inti dosa Daud. Karena itu Nathan mengulang-ulang. Engkau menghina firman Tuhan, engkau menghina aku, engkau telah sangat menista Tuhan. Dosa Daud adalah menista Tuhan. Daud telah menghina Tuhan. Nah, tapi bagaimana cara Daud menghina Tuhan? Bagaimana kita bisa menghina Tuhan? Kalau kita membaca bagian ini dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa menghina Tuhan di dalam bagian ini adalah berpikir bahwa berkat Tuhan itu tidak cukup.
berpikir bahwa apa yang dilakukan Tuhan untuk kita, apa yang diberikan Allah kepada kita, tidak cukup. Merasa tidak cukup dengan pemberian Tuhan. Itu adalah menghina Tuhan. Nah, dari mana kita bisa mendapati ide yang seperti itu? Bahwa menghina Tuhan di dalam konteks ini adalah merasa bahwa berkat Tuhan tidak cukup. Kita perlu melihat ilustrasi yang diberikan Nathan kepada Daud. Ilustrasi ini sangat penting sekali dan terbukti sangat efektif. Karena dengan memberikan ilustrasi ini, Daud secara spontan langsung memberikan reaksi. Daud langsung marah dan mengatakan bahwa orang yang mencuri domba itu harus dihukum mati dan harus membayar ganti 4 kali lipat. Berarti ilustrasi ini adalah ilustrasi yang sangat tepat sekali, ilustrasi yang sangat efektif. Nah, di dalam ilustrasi ini, kalau kita perhatikan dengan teliti, inti yang ingin disampaikan oleh Nathan bukan hanya si A mencuri domba si B. Bukan hanya itu. Kalau intinya hanya si A mencuri domba si B, maka kita berharap ilustrasinya akan menjadi jauh lebih singkat daripada yang diberikan Nathan di sini. Ilustrasi ini membutuhkan 4 ayat, membutuhkan berbagai macam kalimat yang cukup panjang. Karena yang mau disampaikan di sini bukan masalah A mencuri milik B. Tetapi yang ditekankan di sini siapa A itu dan siapa B itu. Si pencuri, sebut saja si A, adalah orang yang sangat kaya raya. Ia memiliki berbagai macam kambing domba dan lembu sapi. Dia memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah. Tetapi dia merasa dirinya sebagai orang yang miskin. Karena itu ketika ada pengembara yang datang, dia merasa sayang untuk mengambil salah satu dari miliknya. Dia merasa sayang karena dia merasa nanti tidak cukup untuk aku. Maka si A ini kemudian mengambil domba milik si B. Yang sayangnya si B ini adalah orang yang sangat miskin sekali. Dia memiliki betina. Domba betina. Dan dikatakan domba betina ini adalah domba yang kecil. Berarti orang ini orang yang miskin, yang tidak punya banyak. Tetapi sekalipun dia miskin, tapi dia mengasihi anak domba itu. Dia perlakukan anak domba itu seperti anak perempuan baginya. Nah, si kaya mengambil anak domba itu. Inti yang disampaikan bukan hanya si A mencuri si B, tetapi si A yang kaya mencuri lembu milik si B yang miskin. Nah, di dalam ilustrasi inilah Daud langsung menjadi marah karena Daud bukan hanya melihat sebuah pencurian, bukan. Tetapi Daud melihat lebih dari sebuah pencurian, yaitu si pencuri tidak mengenal belas kasihan. Dan itulah yang dikatakan oleh Daud di ayat yang ke-6 ketika dia mengatakan, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Jadi yang dipersoalkan di sini bukan masalah mencuri, tapi masalah tidak kenal belas kasihan. Si pencuri adalah orang yang sangat kaya raya, yang punya banyak kambing domba, lembu, sapi, tapi dia tidak mau kehilangan satu pun di antara mereka, dan dia memutuskan untuk mengambil milik orang lain yang miskin, yang cuma punya anak domba betina. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Inti dosa Daud adalah dia sudah memiliki begitu banyak hal. Allah sudah memberikan banyak hal kepada Daud. Tapi Daud merasa tidak cukup dan dia ingin mengambil milik orang lain. Daud di dalam konteks poligami pada waktu itu, raja-raja biasanya mempraktekkan poligami, memiliki banyak istri. Dan Daud juga memiliki banyak istri. Tetapi Daud merasa tidak cukup. Daud merasa selalu kurang. Maka dia ingin mengambil milik orang lain. Daud merasa tidak cukup. Dan itulah yang disebut dengan menghina Tuhan. Merasa tidak cukup. Ada berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa pemberian Tuhan kepada kita itu tidak cukup. Sekalipun Allah sudah berjanji kepada kita,
Allah akan memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu janji Allah. Dan saya percaya Allah selalu menepati janjinya. Allah selalu mencukupkan kebutuhan kita. Nah, kalau ada di antara kita yang merasa tidak cukup, maka kita seakan-akan sedang mengatakan kepada Allah bahwa janji Allah itu tidak digenapi. Mengatakan bahwa Allah itu tidak pegang janjinya. Allah tidak pecus untuk menggenapi janjinya. Allah tidak mampu untuk memelihara kita. Padahal seringkali yang terjadi adalah Allah telah memenuhi kebutuhan kita, tapi kita memiliki lebih banyak keinginan. Dan Allah tidak pernah berjanji kalau Allah memenuhi keinginan kita. Allah berjanji memenuhi kebutuhan kita. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Tapi tidak ada satupun di dalam ayat Alkitab yang mengatakan apapun yang menjadi keinginan kita, Allah pasti akan memberikan. Ya, Allah akan memberikan keinginan kita kadangkala untuk kepentingan kemuliaan Allah. Supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kita. Tapi Allah tidak pernah berjanji bahwa setiap keinginan kita akan dia penuhi. Tapi kalau kebutuhan kita, Allah berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, ketika ada orang Kristen yang merasa bahwa pemberian Allah tidak cukup, orang itu seakan-akan sedang mengatakan bahwa berkat Tuhan itu tidak cukup. Mengatakan bahwa Allah tidak sanggup menepati janjinya. Dan itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Seharusnya kita berpikir dengan baik, melihat hidup kita. Apakah kita sudah hidup secara bijaksana? Apakah kita sudah hidup dengan hemat? Apakah kita sudah belajar mencukupkan diri dan memohon pertolongan dari Tuhan? Allah selalu memberi kita kebutuhan kita. Dia selalu memenuhi apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Berkat Tuhan selalu cukup bagi kita. Dia selalu memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi persoalan yang sangat berat. Dia memberikan penghiburan ketika kita berada di dalam kemiskinan yang luar biasa. Allah selalu memberikan apa yang kita perlukan. Sehingga kalau kita merasa bahwa kita tidak cukup, kita menghina Tuhan. Yang berikutnya, kita tahu bahwa menghina Tuhan di dalam konteks 2 Samuel 12 adalah merasa berkat Tuhan tidak cukup. Kita bisa mengetahui dari perkataan Nabi Nathan secara langsung kepada Daud. Saya akan bacakan ulang di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan demikian mulai ayat ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Perhatikan di sini, Tuhan melalui Nabi Nathan mengatakan, aku telah. Ada begitu banyak kebaikan yang Allah sudah berikan kepada Daud. Aku telah mengurapi engkau menjadi raja. Aku telah melepaskan engkau dari tangan Saul. Aku telah memberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan di bagian terakhir dari ayat yang ke-8, ini yang menjadi inti dari perkataan Nabi Nathan. Dia mengatakan seperti ini, seandainya itu belum cukup, tentu ditambah lagi ini dan itu kepadamu. Seandainya itu belum cukup, maka Allah pasti akan menambah ini dan itu kepadamu. Dalam kenyataannya, Allah tidak menambah ini, tidak menambah itu. Dan itu berarti semuanya cukup. Di mata Allah, apa yang dia sudah berikan kepada Daud seharusnya cukup. Kurang apa Allah kepada Daud? Dia telah mengurapi Daud, seorang gembala. Diurapi Allah menjadi raja. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, Allah yang melepaskan dia. Ketika Saul mati, Allah memberikan semua kekayaan Saul, istri-istrinya untuk Daud. Allah telah memberikan kaum Israel dan Yehuda kepada Daud. Semua sudah diberikan Allah kepada Daud. Tapi Daud menghina Tuhan.
merasa bahwa itu belum cukup sehingga dia perlu mengambil Batsyeba, istri orang lain. Dan itulah yang disebut menghina Tuhan. Seandainya belum cukup, Allah pasti akan menambah ini dan itu. Kalau kenyataannya Allah tidak menambah, berarti itu cukup bagi Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat hidup kita. Seringkali kita merasa tidak cukup. Mari kita bertanya, seandainya tidak cukup, tentu Allah akan memberi lagi kepada kita. Kalau Allah kenyataannya tidak memberi lagi kepada kita, itu berarti sudah cukup. Berarti kesalahannya terletak kepada kita. Kita tidak mau mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan itulah kelemahan dari orang Kristen sekarang. Orang Kristen sekarang hidup di dalam budaya konsumerisme yang sangat tinggi sekali. Ingin beli itu, ingin punya ini, ingin punya itu. Dan itulah yang membuat kita selalu merasa diri kurang cukup. Kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain punya apa, kita merasa ingin memiliki itu. Sehingga keinginan terus yang tidak terkontrol membuat kita selalu merasa tidak cukup. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita seharusnya sudah cukup. Allah memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan. Dan di atas semua kebaikan, Allah sudah memberikan anaknya, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Sudah memberikan Yesus Kristus supaya kita memiliki hidup yang kekal, memiliki jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Supaya kita nanti ketika kita mati, kita berada di surga bersama dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Di surga tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada penyakit, tidak ada kegelapan, tidak ada duka cita apapun di surga. Dan itu adalah pemberian yang luar biasa. Allah memberikan anaknya kepada kita. Apalagi yang masih kurang. Kalau Allah mau memberikan anaknya kepada kita, kita bisa melihat seberapa besar dia mengasihi kita. Yang paling berharga dia berikan kepada kita. Sehingga kita seharusnya bisa mengatakan berkat Tuhan itu cukup. His grace is enough for us. Anugerahnya itu selalu cukup bagi kita. Dan ini teguran eksplisit dari Nathan kepada Daud. Nathan menegur Daud bukan hanya melalui ilustrasi yang sangat menyentuh emosi Daud, tetapi juga melalui perkataan yang secara eksplisit kepada Daud. Seakan-akan Nathan tidak ingin Daud salah menangkap inti dari perumpamaan itu. Sekalipun tampaknya Daud sudah bisa menangkap maksudnya, tetapi Nathan ingin mempertegas supaya Daud tahu bahwa dialah yang sedang dimaksud di dalam ilustrasi itu. Daud telah menghina Tuhan dengan cara menganggap apa yang Tuhan berikan itu tidak cukup bagi dia. Petunjuk lain di dalam pasal ini yang membuat kita yakin bahwa menghina Tuhan, menista Tuhan adalah merasa berkat Tuhan tidak cukup. Kita bisa ketahui itu dari jenis hukuman yang diberikan Tuhan kepada Daud. Di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 mulai saya bacakan. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Hukuman untuk Daud seharusnya adalah Daud dihukum mati. Dan Daud sebetulnya paham tentang hal itu. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, apa yang dilakukan oleh Daud sangat layak untuk dihukum dengan hukuman mati. Tetapi di dalam bagian ini Allah tidak membunuh Daud. Dan ada macam-macam alasan mengapa Allah tidak menghukum Daud. Karena Allah sudah berjanji
bahwa kerajaan Daud akan berdiri kokoh. Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja atas umatnya, dan Allah pasti setia dengan janjinya, terlepas dari ketidaksetiaan anak-anaknya. Tuhan setia kepada janjinya. Dan mungkin alasan yang lain adalah karena Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita ketahui, Daud menyikapi dosanya berbeda dengan Saul. Saul ditegur, selalu mencari alasan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tetapi Daud langsung mengungkapkan dosanya. Di ayat yang ke-13, dia langsung mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di Mazmur 51, maka kita tahu betapa Daud mengakui dosa berzina dengan Batsyeba ini. Dia mengatakan bahwa dia berdosa kepada Tuhan, dan dia berdoa supaya Tuhan jangan mengambil rohnya yang kudus dari hidupnya dia. Daud benar-benar bertobat, dan itu mungkin menjadi alasan mengapa Tuhan tidak menghukum Daud. Tetapi juga ada alasan lain mengapa Tuhan tidak menghukum Daud dengan kematian di dalam bagian ini, adalah karena Allah ingin mengajar kepada Daud tentang cukup. Allah ingin mengajar Daud tentang cukup. Ketika Daud sudah diberi banyak oleh Tuhan dan Daud merasa tidak cukup, maka hukuman yang paling ideal untuk Daud adalah Tuhan mengambil apa yang dia sudah miliki. Apa yang dia sudah miliki, yang selama ini seharusnya cukup, tapi dia merasa tidak cukup, itu yang diambil Tuhan dari hidup Daud. Supaya Daud belajar untuk berpuas diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Nah, di dalam bagian ini, Tuhan menyinggung tentang pedang yang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Kematian itu menjadi hukuman bagi Daud, tapi bukan ditujukan kepada Daud, ditujukan kepada keturunan-keturunannya. Dan kita melihat sejauh yang Alkitab catat, ada paling tidak 4 keturunan yang mati setelah peristiwa ini, yaitu anak hasil perzinahan dengan Batsyeba meninggal, kemudian Amnon, Absalom, dan Adoniah. Kalau memang benar 4 orang ini meninggal sebagai bentuk langsung dari hukuman Tuhan, maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Daud ketika dia mendengarkan ilustrasi yang diberikan oleh Nathan. Daud mengatakan orang itu harus dihukum mati dan harus membayar 4 kali lipat. 4 kali lipat. Dan itulah yang dialami oleh Daud. 4 kali lipat. Anak dari hasil perzinahannya dengan Batsyeba, Amnon, Absalom, dan Adoniah. Dia membayar 4 kali lipat dari apa yang dia sudah lakukan. Karena dia mengambil nyawa orang lain, maka Tuhan juga mengambil nyawa dari orang-orang yang dikasihi oleh Daud. Dan bukan cuma itu, tetapi Nathan mengatakan apa? Istri-istri Daud akan diambil orang lain. Karena Daud yang seharusnya sudah cukup, merasa tidak cukup dan mengambil istri orang lain, maka Allah menghajar Daud, memberikan didikan yang keras kepada Daud supaya Daud belajar merasa cukup. Kalau apa yang sudah Allah berikan kepadanya, istri-istri Saul diberikan kepada dia, tapi dia merasa tidak cukup, maka hukuman yang paling pas untuk Daud adalah Tuhan mengambil istri-istri itu dan orang lain yang memilikinya. Hukuman yang diberikan Allah kepada Daud adalah hukuman yang sangat keras sekali. Tapi itu dimaksudkan untuk mengajar Daud sebuah kebenaran yang penting. Yaitu kalau Daud merasa tidak cukup, maka Allah akan mengambil apa yang dia miliki. Dan itulah yang seringkali Allah lakukan di dalam hidup kita. Kita selalu merasa tidak cukup, padahal kita sudah punya. Kita merasa tidak cukup, maka Allah seringkali mengambil apa yang kita punyai itu, supaya kita benar-benar belajar merasa cukup bersama dengan Tuhan. Merasa cukup dengan Tuhan. Mengapa kadangkala Allah membiarkan anak-anaknya kehilangan begitu banyak hal? Kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan kesehatan, dan sebagainya. Salah satu alasannya, tidak selalu, tapi salah satu alasan adalah karena seringkali anak-anak Tuhan menganggap bahwa pemberian-pemberian itu segala-galanya bagi mereka. Tuhan kalah penting
dengan berkat-berkat Tuhan. Makanya Tuhan sengaja mengambil berkat-berkat itu supaya anak-anaknya belajar puas bersama dengan Tuhan. Kalau kita merasa puas bersama dengan Tuhan, maka kita akan selalu merasa cukup. Sekalipun kita tidak memiliki banyak, tapi selama kita puas bersama dengan Tuhan, kita akan selalu merasa cukup. Dan orang yang selalu merasa cukup bersama dengan Tuhan, orang itu tidak akan mengingini milik orang lain. Orang itu tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi miliknya dia. Dan kalau dia, ada orang yang mengambil barang milik orang lain, merasa dirinya tidak cukup, maka hukuman yang pas untuk orang itu adalah apa yang dia miliki akan diambil oleh Allah. Dan ini merupakan peringatan yang keras, bukan cuma untuk Daud, tetapi untuk setiap kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak hal. Tuhan memberikan pasangan hidup bagi kita, memberikan anak-anak kepada kita, memberikan orang tua kepada kita, memberikan ada banyak hal di sekeliling kita. Mari kita syukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita dan itu cukup bagi kita. Allah memberikan kepada kita dan itu pasti baik untuk kita. Kalau kita tidak bisa bersyukur, kita selalu merasa kurang, maka Tuhan akan mengambil apa yang sudah kita miliki. Dan ini hukuman yang luar biasa dari Tuhan. Petunjuk lain di dalam teks yang membuat kita yakin bahwa menghina, menista Tuhan di dalam bagian ini adalah merasa berkat Tuhan tidak cukup. Kita bisa ketahui itu dari respon Daud setelah anaknya meninggal dunia. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Nathan mengatakan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian ayat 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi hukuman untuk Daud pastilah, pasti, bukan kemungkinan besar. Pasti, pasti anak yang lahir bagimu akan mati. Nah kemudian anak itu benar-benar sakit parah dan Daud memohon kepada Allah supaya anak itu sembuh. Yang dilakukan Daud adalah kalau kita membaca mulai ayat yang ke-16, ia berpuasa dengan tekun, ia masuk ke dalam ruangan, berdoa semalam-malaman, ia berbaring di tanah, memohon supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada dia dan kepada anaknya. Bahkan ketika orang-orang di rumahnya, para tua-tua yang ada di rumahnya, bahkan ikut campur tangan, meminta dia bangun dari lantai, Daud tidak mau. Ketika mereka memberikan makan kepada Daud, Daud juga tidak mau makan. Dan itu terjadi selama 7 hari. Daud terus menerus setiap hari tidur di lantai semalam-malaman, dia berdoa, dia berpuasa, memohon Tuhan menyembuhkan anaknya, sekalipun Tuhan sudah mengatakan pastilah anak itu mati. Tapi Daud berpikir bahwa siapa tahu Tuhan mau memberikan apa yang dia doakan. Kemudian dia berpuasa 7 hari, dan pada hari yang ke-7 dia mendengar kabar anaknya mati. Para pegawainya tidak berani memberitahu kepada Daud karena pegawainya berpikir sebelum anak itu mati saja, ketika anak itu masih hidup, masih sakit, Daud sudah sedemikian rupa berada di dalam stres yang berat. Daud tidak mau makan, berpuasa dan sebagainya. Kalau sampai Daud tahu anaknya mati, pasti Daud akan mencelakakan dirinya atau Daud pasti akan bunuh diri. Tapi ternyata apa yang dikhawatirkan oleh hamba-hamba Daud tidak menjadi kenyataan. Justru ketika Daud tahu bahwa anaknya sudah mati di ayat yang ke-19, yang dilakukan Daud adalah seperti ini di ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya
dan atas permintaannya. Jadi tidak perlu ditawari lagi, tidak perlu dipaksa, atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ini adalah respon yang membuat para pegawainya bingung, sehingga di ayat 21 mereka bertanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Pegawai-pegawai Daud sulit memahami apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika anaknya sedang sakit, Daud begitu stres, begitu tertekan. Tapi ketika anaknya mati, Daud justru mandi, berurap, bertukar pakaian. Ia masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Daud mengucap syukur, memberikan pujian kepada Tuhan ketika anaknya meninggal. Dan ini pasti membingungkan banyak orang. Kita juga pasti bingung ketika membaca cerita ini. Seharusnya Daud akan berpikir bahwa Tuhan itu bertindak jahat kepada dia. Seharusnya Daud akan tambah stres dan mungkin menjadi gila, atau Daud akan bunuh diri karena menghadapi situasi tidak seperti yang dia harapkan. Dia sudah berpuasa, dia sudah memohon dengan sungguh-sungguh, dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mengasihi dia. Tapi ternyata anaknya tetap mati. Respon Daud benar-benar membuat para pegawainya bingung. Daud justru mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia minta disediakan makanan dan dia makan. Dan ketika pegawai-pegawainya bertanya tentang hal ini, inilah jawaban Daud. Dia mengatakan di ayat 22, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini adalah jawaban Daud. Daud mengatakan, selama anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Nah sekarang anaknya mati. Apakah ini berarti Tuhan tidak mengasihani Daud? Sama sekali bukan. Daud belajar bahwa bentuk belas kasihan Tuhan itu berbeda-beda. Belas kasihannya selalu sama, tetapi bentuk belas kasihannya berbeda-beda. Kadangkala Tuhan mengasihani seseorang dan memberikan apa yang didoakan oleh orang itu. Dan Tuhan juga kadangkala melakukan itu kepada kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan mengasihani kita, Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Tetapi juga Tuhan bisa mengasihani kita dengan cara tidak memberikan apa yang kita doakan. Dan itu bentuk kasih Tuhan kepada kita, bentuk anugerah Tuhan kepada kita. Karena ketika Tuhan tidak mengasihani Daud dalam tanda kutip, dalam arti Tuhan tidak memberikan apa yang didoakan Daud, sebetulnya Tuhan sudah memberikan yang lebih baik untuk Daud. Tuhan paling tidak memberikan pemahaman rohani yang luar biasa bagi Daud. Daud sekarang belajar bersyukur. Sekalipun dia tidak mendapat sesuatu dari Allah, anaknya tetap mati. Tapi Daud belajar merasa cukup dengan apa yang dia tidak miliki. Kalau sebelumnya Daud merasa tidak cukup dengan berkat Tuhan, apa yang Allah sudah berikan di dalam hidupnya dia, dia selalu merasa tidak cukup. Dan itulah yang menjadi alasan dia mengambil istri orang lain. Dia selalu merasa tidak cukup dengan pemberian Tuhan. Nah sekarang kita bisa melihat pertobatan Daud yang sejati. Dia bertobat secara sungguh-sungguh, secara sempurna. Bukan ketika dia mengatakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Bukan itu. Tetapi ketika Daud bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan ketika Tuhan tidak memberikan sesuatu kepadanya, Daud tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Daud merasa cukup dengan pemberian Tuhan, bahkan ketika Tuhan tidak memberi apa yang dia inginkan. Tapi belas kasihan Tuhan selalu cukup, anugerah Tuhan selalu cukup bagi Daud. Bahkan ketika Tuhan memutuskan untuk tidak memberi apa yang dia doakan, tetap anugerah Tuhan cukup bagi Daud. Dan di dalam bagian yang terakhir, ayat 24 dan 25, bahkan dikatakan demikian,
Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu, tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Daud bahkan bisa menghibur hati Batsyeba istrinya. Dia yang menghibur hati istrinya. Padahal di dalam peristiwa sebelumnya tidak dikatakan bagaimana Batsyeba stres dengan penyakit anaknya. Yang diceritakan hanya Daud yang berpuasa, menangis setiap hari. Tapi di sini dikatakan Daud yang menghibur hati Batsyeba istrinya. Dan ketika ia menghampiri istrinya itu, maka Tuhan memberikan anak yang lain, yang lebih baik daripada anak yang mati itu. Tuhan memberikan kepadanya seorang anak yang Daud beri nama Salomo. Tetapi Tuhan, dikatakan Tuhan mengasihani anak ini. Dan dia menyuruh Nathan untuk menamakan anak itu Yedija, yang artinya adalah dikasihi oleh Tuhan. Berarti kata Tuhan mengasihi anak ini, Tuhan mengasihi Yedija, Tuhan mengasihi Salomo, diulang beberapa kali di dalam bagian ini untuk menunjukkan kepada Daud bahwa sebetulnya Tuhan mengasihi dia dengan cara yang berbeda. Mungkin sebelumnya Daud berpikir bahwa siapa tahu Tuhan mengasihani aku itu dengan cara mengizinkan anak hasil perzinahan itu hidup. Tetapi di sini dia melihat bahwa Tuhan mengasihi Daud, mengasihi Salomo, itu bentuknya lain. Sekalipun Tuhan tidak membiarkan anak hasil perzinahan itu hidup, tetapi Tuhan memberikan anak yang lebih baik, memberikan keturunan yang akan menjadi orang yang paling berhikmat di muka bumi ini, menjadi orang yang akan melanjutkan tahta Daud, memimpin umat Tuhan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ini merupakan cerita yang luar biasa, merupakan akhir dari sebuah cerita yang luar biasa. Daud kehilangan anaknya, tetapi dia menemukan Tuhan. Dia kehilangan apa yang dia miliki, tetapi dia menemukan apa yang sebetulnya dia miliki, tapi dia tidak sadari. Dan Tuhan memberikan anak yang lain kepada Daud. Daud benar-benar belajar melalui peristiwa ini untuk merasa cukup dengan pemberian Tuhan. Bahkan ketika Tuhan tidak memberi, itu tetap cukup bagi Daud. Nah, bagaimana dengan kita? Allah telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Itu adalah pemberian yang terbesar. Itu adalah pemberian yang terbaik. Allah memberikan anaknya mati menggantikan hukuman kita. Mati menebus dosa kita. Sehingga kita memiliki hidup kekal. Sekarang ini kita memiliki jaminan hidup kekal. Kita memiliki kedamaian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan damai yang diberikan oleh dunia, tapi damai yang berasal dari surga, damai yang diberikan Allah di dalam hidup kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, segala pikiran. Mungkin situasi kita bagi orang lain tampak menderita. Mungkin kita hidup di dalam kemiskinan, mungkin kita hidup di dalam sakit penyakit, mungkin kita hidup di dalam kesepian, mungkin kita hidup di dalam berbagai macam masalah yang lain sehingga membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diajar untuk mengucap syukur, merasa cukup dengan keadaan kita, merasa puas bersama dengan Tuhan, selama Tuhan bersama dengan kita. Apalagi yang kita inginkan? Kalau Tuhan sudah memberikan anaknya kepada kita, apalagi yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Tuhan sudah mengasihi kita dengan begitu rupa, memberikan pemberian yang jauh melebihi apapun yang bisa kita pikirkan, apapun yang bisa terbersit di dalam akal budi kita. Tuhan sudah berikan yang luar biasa kepada kita. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar berhenti untuk mengeluh tentang keadaan kita, mengeluh tentang ekonomi kita, mengeluh tentang keadaan keluarga kita, mengeluh tentang penyakit kita, mengeluh tentang apapun. Kita belajar untuk berhenti mengeluh dan mengganti semua keluhan kita dengan ucapan syukur, menyadari bahwa kalau kita merasa berkat Tuhan tidak cukup, kita telah menghina Tuhan, kita telah menista Tuhan.
Kalau Tuhan sendiri berjanji akan memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita dan kita tetap merasa tidak cukup, itu sama saja dengan kita menghakimi Tuhan, sama saja dengan kita menunjuk Tuhan dan berkata, engkau tidak memegang janjimu, engkau tidak becus memelihara aku. Dan itu adalah penghinaan yang besar kepada Tuhan. Mari kita melihat hidup kita. Apa yang selama ini membuat kita sulit untuk mengucap syukur? Apakah itu keadaan fisik kita? Mungkin ada di antara kita yang memiliki fisik tidak sempurna. Atau mungkin keluarga kita, anak kita yang kita kasihi memiliki keadaan fisik yang tidak sempurna. Dan itu yang seringkali menghantui pikiran kita. Yang membuat kita meragukan kasih Allah. Ataukah kita seringkali meragukan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita memiliki masa lalu yang sedemikian kelam, masa lalu yang pahit, yang tiap kali kita merenungkan kembali masa lalu itu, kita selalu menangis dan kita ingin menyalahkan orang ini, orang itu, menyalahkan keluarga kita, menyalahkan orang tua kita, bahkan menyalahkan diri kita yang sudah mengambil keputusan secara bodoh. Mungkin kita sulit mengucap syukur karena hal-hal yang semacam itu. Tapi mari kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Apa yang Dia lakukan kepada kita selalu baik dan untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang sudah dipilih Allah sejak kekekalan. Kalau Allah sudah menyelamatkan engkau, itu berarti Allah telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Dan kalau Allah sudah memilih engkau, engkau bisa mengasihi Allah, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu adalah untuk kebaikanmu. Mungkin kita tidak bisa paham sekarang. Mungkin kita akan paham 10 tahun yang akan datang. Atau mungkin kita akan paham ketika kita berada di surga. Tetap Tuhan itu baik kepada kita. Dia memberikan apa yang kita perlukan. Sehingga kita selalu bisa merasa cukup dengan Tuhan. Bahkan ketika kita kehilangan segala sesuatu di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kehilangan hidup kekal yang bernilai itu, yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak akan pernah kehilangan Allah di dalam hidup kita. Allah akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Asaf di dalam Mazmurnya yang terkenal, Mazmur 73. Asaf mengatakan, apa gerangan padaku yang kuingini di surga dan di bumi? Tidak ada yang kuingini kecuali Tuhan sendiri. Tuhan adalah bagianku. Dan ini adalah perkataan yang luar biasa. Sekalipun Asaf kehilangan segala sesuatu, tetapi dia tidak pernah kehilangan Allah. Allah adalah bagian yang terbesar, adalah bagian yang bernilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan Allah mengasihi kita. Itu cukup bagi kita. Mari kita belajar untuk berhenti mengeluh. Mengganti keluhan kita dengan ucapan syukur. Ucapkan syukur untuk apapun yang selama ini membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, anugerah-Mu selalu cukup bagiku. God, Your grace is sufficient. Your grace is enough for me. Mari kita belajar mengucapkan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Dan dengan mengatakan seperti ini, mengakui seperti ini, kita berhenti menista Tuhan. Kita berhenti menghina Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ.
1: Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.
0: Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata,
2: "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa."
0: Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka,
3: "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga."
0: Maka diamlah seluruh jemaat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus,
4: "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat."
0: Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang

0: orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah. Selamat.
1: Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas,
2: "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka."
1: Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

Bapa kami datang ke dalam hadirat-Mu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, sebagai gereja-Mu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah gagal dan kasih-Mu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru, ya Tuhan, atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik, ya Tuhan, dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to You now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa memiliki keyakinan keselamatan. Hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus yakin tentang keselamatan kita? Yang pertama adalah karena itu akan menjadi penguat bagi kita ketika menghadapi penderitaan. Hidup sebagai orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Kita akan masih menghadapi berbagai macam masalah di dunia ini. Tapi dengan mengetahui bahwa keselamatan kita adalah pasti dijamin oleh Allah, maka itu bisa menguatkan kekuatan pengharapan kita di dalam Tuhan. Misalnya di dalam Roma pasal yang kelima, Paulus berbicara tentang penderitaan. Mulai dari ayat yang ketiga, dia berbicara tentang penderitaan yang harus dilalui oleh orang Kristen. Walaupun kita berada dalam anugerah, walaupun kita berada dalam kasih karunia, tetapi tetap kita akan menghadapi penderitaan. Dan Paulus ingin supaya jemaat di Roma yakin penderitaan tidak akan mengalahkan mereka. Nah, bagaimana cara Paulus meyakinkan bahwa penderitaan tidak mengalahkan mereka? Yaitu dengan menceritakan tentang kasih Allah. Mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Paulus bicara Kristus mengasihi kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Kristus mengasihi kita. Dan bukan cuma itu. Ini yang mau saya tekankan, yaitu di Roma pasal 5 tadi, ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pada saat kita menderita, kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan. Penderitaan itu bisa menggugurkan iman kita, berpotensi menggugurkan iman kita. Tetapi kalau kita punya iman yang sejati, kalau kita selalu mengingat bahwa dulu kita musuh dikasihi oleh Allah, dulu kita seteru dikasihi oleh Allah, nah sekarang kita sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menghukum anak-anaknya? Sedangkan kita dulu musuh-musuh saja, diubah Allah menjadi anak-anak. Dulu yang seharusnya menerima hukuman kebinasaan, kita diberi kehidupan yang kekal. Jadi sekarang setelah kita menjadi anak-anak Allah, setelah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, maka itu menjadi penguat bagi kita. Ketika ada penderitaan, ketika ada potensi yang membahayakan iman kita, yang meragukan iman kita, maka kita diminta untuk selalu mengingat tentang kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita dahulu, menerima kita apa adanya, sehingga Allah yang sama akan terus memelihara kita. Keyakinan ini membuat kita kuat di dalam penderitaan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan? Yaitu supaya kita terdorong untuk menjangkau orang lain. Supaya kita terdorong untuk menjangkau, memberitakan Injil, berbagi kehidupan dengan orang lain. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus.

0: sesuatu yang kita tidak punya, yang kita tidak yakini. Kalau kita punya dan kita yakin bahwa kita punya pengharapan yang teguh di dalam Kristus, maka kita akan terdorong untuk berani menjangkau orang lain. Kalau ada orang yang membutuhkan berita itu, kita akan menyampaikannya dengan lebih punya keyakinan, dengan lebih punya keberanian, dan kita tidak takut merasa diserang ketika orang itu mempertanyakan kebenaran kita. Karena kita yakin bahwa apa yang kita percayai adalah benar, dan bukan cuma benar, tapi apa yang kita percayai itu memberi jaminan kehidupan kekal kepada kita. Sehingga sangat penting untuk mengetahui kepastian pengharapan kita. Kalau kita merasa pasti dengan pengharapan kita, itu akan mendorong kita berani berbagi kepada orang lain. Berani berinteraksi dengan orang lain. Berani untuk mempercakapkan iman kita. Karena kita tahu ada kebenaran di sana. Kita tahu ada kepastian di sana. Orang yang tidak yakin dengan imannya, tidak yakin dengan kebenarannya, tidak yakin dengan keselamatannya, bagaimana mungkin dia merasa terbakar semangatnya, bagaimana mungkin dia merasa terdorong dengan kuat untuk membagikan itu kepada orang lain, sedangkan dia sendiri tidak yakin. Kita perlu yakin tentang pengharapan kita, sehingga kita bisa menjangkau orang lain. Yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan adalah supaya kita terus-menerus memurnikan kesalehan kita. Kita terus-menerus memurnikan kesalehan kita. Kesalehan di dalam kekristenan itu bukan syarat keselamatan. Kebaikan, perbuatan baik kita bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, itu merupakan ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, saya bacakan untuk kita. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian oleh Paulus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di Filipi mengerjakan keselamatan. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Kata mengerjakan itu dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat. Bahasa Inggris menerjemahkannya work out, bukan work for. Kalau work for berarti kita mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kata Yunani yang dipakai di sana lebih ke arah work out. Kita menunjukkan atau menyelesaikan keselamatan kita. Kata Yunani yang dipakai di sana, dipakai Paulus di Efesus pasal yang ke-6 dengan arti menyelesaikan. Jadi Allah sudah memulai keselamatan itu. Allah sudah memberikannya kepada kita dan kita diminta, didorong, diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan itu terus-menerus. Sehingga pada waktu kita menunjukkan kesalehan, kita motivasinya murni, tulus. Ketika kita hidup dalam kesucian, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu. Bukan supaya kita mendapatkan pahala. Bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Kesalehan kita merupakan ucapan syukur kita bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Dan kita meresponinya dengan kesalehan kita. Sehingga kesalehan kita akan terus dimurnikan motivasinya. Kita saleh bukan karena ingin memperalat Allah. Bukan karena ingin memanipulasi Allah, mengharapkan berkat-berkatnya. Kita hidup dalam kesalehan karena kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Nah, secara orang lain yang menganggap kesalehan sebagai syarat keselamatan, maka motivasi mereka bukan motivasi yang tulus seperti kita. Dan mereka juga tidak akan pernah melakukan kesalehannya itu dengan sukacita. Karena selalu mereka merasa terpaksa, selalu mereka merasa was-was. Siapa tahu kesalehan mereka tidak mencukupi untuk menyelamatkan mereka. Mereka melakukannya dengan paksaan karena mereka merasa, aduh, untuk selamat saja harus begini, harus begini, harus begini. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya Alkitab, kita diselamatkan karena iman melalui anugerah Allah. Kesalehan kita hanyalah ucapan syukur kita. Dan orang yang bersyukur untuk sesuatu yang besar, yang bersyukur untuk keselamatan, orang itu pasti mengerjakan kesalehannya dengan sukacita, dengan tulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah yakin dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus? Kalau kita yakin, maka kita akan menjalani keselamatan kita dengan cara yang berbeda,
1: seperti orang-orang lain.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu.

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Kita sudah berkali-kali berbicara tentang bagaimana seriusnya dosa di dalam hidup kita. Dan tidak ada apapun yang manusia bisa lakukan untuk mengatasi dosa. Kecuali kalau Allah yang melakukan. Dan minggu lalu kita sudah belajar apa yang dilakukan Allah adalah Dia melahirbarukan kita. Dia membersihkan hati kita yang jahat, memberi kita hati yang baru. Kelahiran dari atas itulah yang memampukan kita untuk bertobat. Nah, kalau kita sudah mengalami birth from above, kelahiran dari atas, maka itu membuat kita mampu untuk menghasilkan pertobatan yang sesungguhnya. Minggu lalu kita lihat ada orang-orang seperti Nikodemus yang kelihatannya datang kepada Tuhan, kelihatannya bergairah, kelihatannya tertarik, tetapi karena tidak pernah mengalami kelahiran kembali, maka apa yang mereka tunjukkan sebetulnya bukan pertobatan. True repentance, pertobatan yang sejati, hanya terjadi melalui kelahiran dari atas, birth from above. Dari birth from above, kemudian muncul true repentance. Nah, setelah pertobatan sejati muncul, maka seharusnya ada perubahan orientasi hidup. Saya tidak berbicara tentang perubahan yang kecil-kecil, dari yang malas menjadi rajin, dari yang suka omong kotor menjadi sopan santun. Bukan cuma itu. Itu adalah hasil lain dari sebuah peristiwa yang lebih besar, dari sebuah peristiwa yang lebih serius, yaitu ketika hidup kita seluruhnya diarahkan kepada satu arah yang berbeda. Ada orientasi yang baru. Jadi saya ini bukan berbicara tentang perubahan yang sepele, yang kecil-kecil, tapi perubahan yang radikal, yang mencapai akar hidup kita, yaitu untuk siapa engkau hidup. Kalau engkau hidup untuk Tuhan, maka yang kecil-kecil tadi akan menyertai perubahan yang besar ini. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 1, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Filipi pasal yang pertama, ayat 18 sampai 24. Mari kita membaca secara bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati

yang ke-12 dan 13, di sana dijelaskan Paulus sedang berada di dalam penjara. Berada di dalam penjara, sesuatu yang tidak enak. Dan Paulus bukan cuma ada di dalam penjara, dia dapat tambahan persoalan lain. Yaitu ada orang-orang tertentu yang berusaha memperberat bebannya Paulus dengan cara memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus. Paulus ini orangnya ketat memegang kebenaran. Kalau sampai dia tahu ada orang lain memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus, pasti itu akan membuat dia marah. Pasti akan membuat dia geram, membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa. Mereka menambah beban Paulus di penjara. Tapi yang terjadi adalah Paulus tidak berduka cita. Tidak ada nuansa pesimisme di dalam ayat yang tadi kita baca. Tidak ada kesedihan di sana. Tidak ada keputusasaan di sana. Tidak ada kekecewaan di sana. Padahal dia sedang punya persoalan yang begitu berat. Di dalam penjara, orang lain memperberat bebannya dengan memberitakan Injil secara tidak tulus. Tapi Paulus bahkan mengatakan bersuka cita. Bersuka cita. Nadanya adalah nada orang yang optimis. Dan kalau saudara membaca surat Filipi, maka saudara akan menemukan bahwa surat Filipi ini memuat ide tentang sukacita berkali-kali. Saudara akan menemukan kata kerja bersukacita itu muncul 9 kali di dalam surat Filipi. Dan kata benda sukacita itu muncul 5 kali. Jadi kalau dijumlah semuanya di dalam surat Filipi yang sangat pendek, kata tentang sukacita itu muncul 14 kali. Luar biasa. Surat yang dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, ada perselisihan di antara jemaat, ada ajaran sesat, ada penganiayaan, ada Paulus dipenjarakan di sana. Tapi justru di dalam surat yang pendek, yang syarat dengan persoalan, di situ pula dipenuhi dengan sukacita. Dan itu pula seharusnya menjadi cara hidup orang Kristen. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita bersukacita. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi, yang bisa merampas sukacita dari dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat secara detail, tapi sebelum kita melihat ayat-ayat tadi secara detail, saya ingin kita membaca ulang ayat 18. Karena ada persoalan struktur di sini yang saya ingin kita tahu dan bagaimana saya menyikapinya. Ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara, kalau melihat ini, rasanya penerjemah bahasa Indonesia setelah akhir ayat 18 kan memberikan koma. Kalau diberikan koma kira-kira artinya apa? Mengapa bukan titik? Mengapa di akhir 18 dan aku akan tetap bersuka cita, koma? Pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah begini, penerjemah Indonesia itu secara tepat memikirkan bahwa bersukacita yang kedua di ayat 18. Kan itu ada dua kali sukacita kan? Tentang hal itu aku bersukacita, itu yang pertama. Dan aku akan tetap bersukacita, itu yang kedua. Nah, penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan tepat memahami begini. Sukacita yang pertama itu menjadi penutup di atas. Sukacita yang kedua itu menjadi pendahuluan bagi ayat-ayat di bawahnya. Kalau kita punya Alkitab bahasa Inggris, malah sebagian meletakkan ayat 18b, diletakkannya di ayat 19. Jadi kalau saudara melihat versi Inggris, saudara jangan kaget, karena di ayat 18 bersuka citanya cuma muncul sekali. Karena yang kedua langsung dipindah di ayat yang ke-19. Dan saya setuju dengan itu. Jadi saya akan membahasnya dari ayat 18b sampai ke bawah. Ini memberikan alasan lain mengapa Paulus bersuka cita. Tadi kan Paulus sudah bersuka cita. Meskipun orang lain memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik, Paulus tetap bersuka cita karena Kristus tetap diberitakan. Dan alasan lain mengapa Paulus tetap bersuka cita adalah yang akan kita pelajari sekarang ini. Jadi kita membahasnya bukan dari 18a, tetapi dari 18b. Nah, kalau kita perhatikan kembali, mari kita membaca ulang pasal 18b sampai 20. Di sana kita menemukan kepastian pengharapan. Kita menemukan keyakinan yang besar di dalam diri Paulus. Saya bacakan ulang ayat 18b sampai 20. Dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolonganmu.

pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara bisa melihat ungkapan sukacita Paulus di sana. Optimisme Paulus. Paulus ketika di dalam penjara, dia menanti dua macam keputusan. Entah dia dibebaskan, entah dia dihukum mati. Tapi pada saat menunggu dua-duanya, tidak ada nuansa kesedihan di sana. Benar nggak? Tidak ada nuansa keputusasaan di sana. Yang ada hanya optimisme, yang ada hanya sukacita. Dan sukacita ini bukan sukacita seperti yang diajarkan oleh orang-orang lain. Sukacita yang sifatnya sugesti secara psikologis. Ada orang-orang tertentu, ayo kita ini kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau ada masalah, selalu bentuknya adalah mensugesti diri. Supaya bisa bersukacita, terus mensugesti diri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang parah di dalam tubuh kita, ada sesuatu yang tidak benar di dalam tubuh kita, tidak boleh bilang itu penyakit. Karena kalau bilang penyakit, maka sungguh ada penyakit. Semua dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi kalau kita sakit kepala, kita harus berkata, oh enggak, ini tidak sakit kepala. Ini karena ada banyak ide yang Tuhan taruh di dalam otak saya belum mampu memahaminya. Jadi selalu mensugesti diri terus. Bukan itu sukacitanya. Sukacitanya juga bukan penyangkalan realita. Di beberapa gereja kan diajarkan, saudara mari bersukacita, meskipun kita miskin, jangan bilang miskin. Bangun pagi lihat cermin, selalu sapa, hei orang kaya, bagaimana keadaanmu? Begitu kan? Penyangkalan realita, jangan sedih gitu kan katanya. Pokoknya selalu bilang, hei orang kaya. Nanti kalau saudara tidak puas dengan fisik saudara, jangan sampai saudara itu merasa, aduh aku jelek, siapa yang nanti tidak mau. Nanti sungguhan tidak dapat jodoh. Makanya diajarkan, tiap kali bangun pagi, lihat cermin gitu. Langsung menyapa, halo Jennifer Lopez, how are you? Gitu kan? Penyangkalan realita, miskin ya miskin kan begitu. Ini juga sukacitanya, bukan berbentuk sukacita yang pesimisme. Ada orang kan berkata begini, ya sudah diterima saja, dinikmati, mau apa lagi? Nah, tambahannya enggak enak. Ya sudah dinikmati aja, mau apa lagi? Ya kan enggak bisa ngubah, enggak bisa apa-apa, sudah nikmati aja, nerimo, orang Jawa bilang begitu. Itu bukan sukacita yang dimaksud Paulus. Paulus tidak mensugesti dirinya. Paulus tidak berkata begini, aku bersukacita sekalipun di dalam penjara. Kapan lagi aku tidak kerja dapat makan? Tidak. Paulus bersukacita. Itu bukan karena dia menyangkali realita. Bukan karena mensugesti dirinya. Bukan karena pesimisme. Ya sudah mau diapakan. Ya, mau sedih juga tidak bisa mengubah keadaan, ya sudah dinikmati saja. Bukan itu dasar sukacita kekristenan. Kalau begitu apa dasar sukacita Paulus? Yang pertama dasar sukacita Paulus adalah mengetahui kepastian keselamatan. Coba kita lihat kembali tadi ayat yang ke-19 dimulai dengan kata, karena aku tahu. Beberapa gereja mengajarkan iman itu jangan pakai otak. Jangan pakai pikiran. Sebab iman musuhnya adalah otak. Jadi kalau otakmu besar, imanmu pasti kecil. Supaya imanmu besar, otakmu kecil. Bila perlu, tidak punya otak. Supaya bisa beriman. Nah itulah yang diajarkan di berbagai gereja. Seolah-olah kita harus memilih. Kalau orang pintar pasti tidak beriman. Kalau orang beriman pasti bodoh. Padahal Paulus tidak. Paulus mengatakan, sebab aku mengetahui, ini penting. Slogan yang terkenal adalah faith seeking understanding. Iman itu mencari pemahaman, pengertian. Kita ini bukan iman yang buta. Paulus saja mengatakan kok, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi ini mengetahui. Mengetahui apa? Kalau di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Nah ini ada sedikit masalah. Paulus memakai kata keselamatanku. Kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris,
maka diterjemahkannya dua cara. Sebagian menerjemahkan keselamatan, kata Yunani yang dipakai itu soteria, dengan deliverance. Deliverance itu bukan keselamatan, tapi kelepasan. Kelepasan dari penjara. Nah, sebagian menerjemahkannya salvation, keselamatan secara rohani. Nah, kata Yunani-nya sendiri itu bisa berarti dua-duanya. Jadi bisa kelepasan secara jasmani, keselamatannya, bisa secara rohani, hidup kekal. Nah, mana yang dimaksud oleh Paulus di dalam konteks ini? Saya yakin kalau kita mempertimbangkan dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa yang dimaksud ini bukan kelepasan, bukan deliverance, tetapi salvation. Mengapa saya setuju dengan itu? Nah, ada beberapa alasan. Tadi Paulus kan bersuka cita sepanjang ayat 18, terus sampai 24 bersuka cita. Bersuka citanya karena dia hidup atau karena dia mati? Atau karena dua-duanya? Paulus hanya bersuka cita kalau seandainya dia hidup bebas, atau kalaupun dia mati tetap dia bersuka cita? Dua-duanya kan ya? Karena Paulus optimismenya itu untuk dua-duanya. Baik kalau dia hidup atau dia mati, dia tetap optimis, suka cita di dalam Tuhan. Maka saya yakin ketika dia mengatakan, kesudahan semua ini adalah keselamatanku, dia bukan sedang memikirkan kelepasan secara jasmani. Dia sedang memikirkan kelepasan secara rohani. Alasan lain adalah, karena saudara menemukan kata keselamatan, nanti di ayat 20 digabung dengan kata pengharapan. Kata soteria, keselamatan, kalau bertemu dengan kata pengharapan, elpis, itu di dalam tulisan Paulus, hampir semuanya merujuk kepada keselamatan secara rohani. Jadi saya setuju ini adalah keselamatan secara rohani. Kata elpis itu cukup bagus loh menurut saya. Artinya itu pengharapan. Tapi saya jarang melihat orang Kristen namanya elpis. Padahal penyanyi dangdut terkenal itu juga pakai bahasa Yunani loh ya. Elpis Sukaisi. Tapi dia pakai V ya, bukan pakai P ya. Nanti tanya sama dia, tahu enggak itu dari bahasa Yunani. Nah, selain karena soteria dan elpis kalau digabung, itu sering merujuk pada keselamatan secara rohani. Juga, kalau memang benar pendapat banyak penafsir, bahwa Paulus itu terinspirasi dari Ayub pasal 13, ayat 13-18, karena ada banyak kosakata yang mirip di sana. Kalau memang ini benar, maka saya semakin yakin. Mengapa saya semakin yakin? Karena dalam pergumulan Ayub, Ayub itu berkata begini, sekalipun nanti dia mati, tetap dia yakin dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mirip dengan Paulus. Sekalipun nanti dia mungkin dijatuhi hukuman mati, tetap dia akan mengakui, meyakini keselamatannya adalah sesuatu yang pasti. Jadi ini keselamatan bukan keselamatan secara jasmani, dibebaskan dari penjara, tetapi keselamatan secara rohani. Dan yang menarik apa? Paulus berkata begini, adalah keselamatanku melalui apa? Melalui doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Kita diselamatkan itu karena apa? Tidak ada yang tahu. Kita diselamatkan murni karena anugerah Allah. Dari posisi berdosa sampai kita mulai percaya dan diselamatkan, itu murni kita tidak melakukan apa-apa. Itu murni Allah yang melakukan. Tetapi untuk memastikan bahwa keselamatan yang kita terima itu akan terus ada sampai pada akhirnya, untuk memastikannya, kita ini tidak pasif. Untuk memastikannya, itu Allah memakai banyak cara, termasuk apa? Membuat kita berdoa. Membuat orang lain berdoa untuk kita. Membuat kita menaati dia. Membuat kita hidup di dalam kesucian. Itu cara Allah untuk memastikan bahwa keselamatan kita tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Banyak orang berpikir, kalau sudah percaya Tuhan, terus diselamatkan, sudah pasti selamat, ya sudah, berbuat dosa semaunya. Saya yakin ini orang yang belum diselamatkan. Dari berdosa menjadi selamat, itu murni kita tidak melakukan apa-apa. 0% yang kita lakukan. Itu murni by the grace of God. Tetapi pada saat kita dijamin keselamatannya oleh Allah sampai pada akhirnya, Allah itu bukan bertindak sendiri. Dia memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan. Termasuk Paulus mengakui keselamatannya dia itu sampai pada akhirnya, dia tidak akan menyangkal.
Walaupun ada penderitaan, walaupun ada penjara, walaupun nanti dihadapkan pada penguasa kafir, Paulus yakin dia akan mampu bertahan sampai akhirnya. Karena apa? Orang lain yang berdoa. Dan itu ditunjukkan Paulus, keterkaitan antara manusia dengan Allah di dalam jaminan keselamatan. Bukan di dalam pengadaan keselamatan. Bukan di dalam pemberian. Pemberian keselamatan, sekali lagi, murni anugerah Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita ini ikut, diikutkan Tuhan, berpartisipasi. Filipi 2, coba kita baca. Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13. Filipi 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 12 dan 13. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perhatikan bahasa Inggris kerjakan itu bukan work for. Bukan bekerja untuk selamat, bukan. Tapi work out. Work out itu artinya menunjukkan atau menyelesaikan. Jadi kita sudah selamat. Kita taat bukan supaya selamat. Kita taat karena kita sudah diselamatkan. Jadi ketaatan kita itu cuma bukti bahwa kita sudah selamat. Saya lanjutkan baca. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Siapa yang harus taat? Kita. Manusia yang harus taat. Tapi baca ayat 13 sama-sama yang keras. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita bisa taat, benar, kita yang harus taat. Tapi jangan lupa, Allah itu yang mengerjakan kemauan, Allah yang mengerjakan kemampuan, sehingga kita bisa taat. Jadi pada akhirnya, kita diberi keselamatan oleh Allah, keselamatan kita dijamin juga oleh Allah. Tapi cara Allah menjamin adalah dengan memampukan kita untuk menaati dia. Dan Paulus menyadari, dia sudah diselamatkan oleh anugerah, tapi perjuangannya dia mempertahankan iman, tidak gampang. Nanti dihadapkan penguasa kafir, di dalam penjara berapa lama lagi dia tidak tahu. Jangan pikir seperti sekarang, oh berkasnya lengkap, sudah bisa dimajukan ke pengadilan begitu kan. Zaman dulu tidak ada, kapan mau disidang, ya terserah penguasanya mau datang kapan. Jadi itu bisa bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian sama sekali. Dan bayangkan kalau Paulus berada dalam situasi seperti itu, mungkin dia akan berpikir begini, waduh dalam penjara terus, bosen. Waduh dalam penjara terus, Injil gak bisa diberitakan ini. Wah lebih efektif kalau aku ada di luar. Itu bisa menjadi tekanan yang berat untuk Paulus. Dan dia gak tahu kapan akan diadili. Dia gak tahu nanti akan disiksa seperti apa. Dia juga tidak tahu. Tapi dia percaya bahwa keselamatannya dia pasti dijamin oleh Tuhan. Melalui doa-doa orang lain. Kita bisa kuat, itu karena orang lain mendoakan. Jemaat bisa kuat, karena hamba-hamba Tuhan berdoa untuk engkau. Hamba-hamba Tuhan kuat, karena jemaat berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan itu menguatkan kita, pakai banyak cara. Dan Paulus mengetahui keyakinan keselamatannya, kepastian keselamatannya, dia tahu dengan pasti. Inilah alasan pertama, mengapa Paulus bersuka cita. Yang kedua, alasan Paulus bersuka cita, bukan hanya karena dia mengetahui kepastian keselamatan, tetapi dia meyakini kepastian keselamatan. Ayat yang ke-20 saya bacakan ulang untuk saudara semua. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bahasa Indonesia memakai kata sambung sebab. Sehingga kita kesulitan untuk memahami keterkaitannya dengan tepat. Dalam bahasa Inggris semuanya menerjemahkannya itu bukan sebab, tetapi menurut. Jadi kalau saya terjemahkan menurut, begini ya, secara hurufiah menjadi begini. Dari ayat 19 bagian B, keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus menurut atau sebagaimana yang aku miliki itu kerinduan dan pengharapan. Kata sambung sebagaimana, kata sambung menurut itu perlu untuk kita pertahankan.
Mengapa perlu kita pertahankan? Sebab kalau kita mempertahankan ini, kita menerjemahkannya sebagaimana atau menurut, maka kita bisa melihat keterkaitan antara ayat 19, aku mengetahui, dengan ayat yang ke-20, aku memiliki pengharapan. Jadi Paulus bukan cuma mengetahui kepastian keselamatan, tetapi sebagaimana dia mengetahui kepastian keselamatan, begitu pula dia mengatakan punya pengharapan. Kalau bahasa Indonesia itu menerjemahkannya, bentuknya kan kata kerja. Kalau saudara coba lihat sekali lagi, ayat yang ke-20, bentuknya itu kan kata kerja. Sebab yang sangat apa? Kurindukan dan kuharapkan. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya itu bukan kata kerja. Kurindukan, kuharapkan. Bukan. Bentuknya itu kata benda. Aku memiliki kerinduan dan pengharapan. Nah, kalau kita menerjemahkan itu, berarti kan kita menemukan dua kata yang dipakai Paulus di sana. Yang pertama adalah kerinduan, yang kedua pengharapan. Dua kata ini sebetulnya bersahabat karib. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Yunani-nya, maka saudara menemukan kata pertama itu memakai kata apokaradokia. Apokaradokia artinya adalah pengharapan yang besar. Bahasa Inggris menerjemahkannya itu great expectation. Bukan cuma expectation, tetapi eager, great expectation. Pengharapannya itu besar, pengharapannya itu sungguh-sungguh. Terus ditambah kata elpis, yang artinya hope. Kalau bahasa Inggris kan bisa membedakan ya, expectation, yang satunya hope. Kalau bahasa Indonesia, kesulitan untuk menerjemahkannya. Kita harapan dan pengharapan sama ya. Makanya diganti dalam bahasa Indonesia, yang pertama itu kerinduan. Tapi rasanya terlalu romantis kalau kerinduan. Rasanya nanti kita mikirnya, wah rindu itu kangen apa-apa gitu. Kata yang dipakai itu bukan rindu kayak kangen-kangen begitu, bukan. Eager expectation and hope. Mengapa Paulus perlu pakai dua kata ini? Bahkan kata yang pertama itu terjemahannya sudah kuat sekali. Eager expectation. Masih kurang kuat lagi, ditambah and hope. Rasanya Paulus ingin mengatakan begini, aku ini bukan cuma menanti, tapi penantianku itu pasti. Makanya dia pakai dua kata ini. Untuk meyakinkan kepada kita bahwa Paulus bukan sekadar tahu tentang kepastian keselamatan. Tetapi sebagaimana dia tahu di ayat 20, dia memiliki pengharapan yang besar. Memiliki harapan yang besar di dalam Tuhan. Kita seringkali cuma tahu, tapi hidup kita tidak sama dengan yang kita tahu. Kita tahu Allah mengasihi kita, tahu. Tapi seringkali menjalani hidup selalu bertanya-tanya, kalau memang engkau mengasihi aku, mengapa aku tidak seperti orang lain? Selalu tanya lagi. Padahal sudah tahu, tapi tidak pernah hidup sesuai dengan yang kita tahu. Kalau Paulus enggak. Sebab aku tahu, ayat 19, ayat 20, sebagaimana itu pula aku mempunyai pengharapan yang besar dan harapan di dalam Tuhan. Nah, kemudian dia menjelaskan harapannya di dalam Tuhan itu apa. Dia mengatakan di ayat 20 tadi, bahwa aku tidak akan beroleh malu. Bentuknya aktif kalau bahasa Indonesia. Aku tidak akan beroleh malu. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, semua bahasa Inggris, hampir semua, itu menerjemahkannya bentuknya pasif. Aku tidak akan dipermalukan. Dan di dalam bahasa Yunani saya sudah cek, bentuknya memang pasif. Aku tidak akan dipermalukan. Kira-kira yang mempermalukan siapa? Aku tidak akan dipermalukan. Yang mempermalukan, benar sekali. Yang mempermalukan itu Tuhan. Paulus yakin, aku tidak akan dipermalukan. Dipermalukan siapa? Dipermalukan Tuhan. Konsep ini, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, merupakan konsep yang muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Ada yang dalam konteks secara jasmani, misalnya di dalam Yesaya 28 ayat 16, pada saat bangsa Israel berada di dalam tekanan orang kafir, yaitu bangsa Yehuda, sedang menghadapi ancaman bangsa Babel,
Tuhan berkata kepada mereka, sudah, percayalah kepada Tuhan. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi bangsa Yehuda tidak mau percaya pada Tuhan. Mereka mencari pertolongan pada bangsa Mesir. Akhirnya yang terjadi adalah mereka dipermalukan. Jadi ini konsep yang penting. Bukan hanya berkaitan dengan kerohanian, tapi berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, yang sifatnya politik, militer, keamanan. Tuhan juga pakai ayat ini. Dan Paulus itu juga pakai ayat ini di dalam konteks keselamatan kita. Nanti kalau saudara baca di dalam Roma 9 ayat 33 dan Roma 10 ayat 10 sampai 11, Paulus mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, orang itu akan diselamatkan. Kemudian ada tambahannya. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Paulus yakin kalau dia sudah mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan itu bisa dipercaya. Seberapa banyak di antara kita yang mau mempercayakan diri kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita. Saya sadar kadangkala hidup kita menjadi begitu sulit. Hal-hal yang dulu kita alami dan kita yakin ini pimpinan Tuhan. Lama-lama kita bisa bertanya-tanya, apa ini pimpinan Tuhan atau tidak. Kita sempat kehilangan semangat. Kita mungkin sempat kehilangan harapan. Saudara jujur, ketika saya menghadapi keputusasaan, menulis disertasi tidak selesai-selesai, saudara, mungkin saya akan menjadi mahasiswa PhD paling lama. Ini tahun ke-7 saya mengambil dan tidak selesai-selesai. Tapi tiap kali saya putus asa, saya cuma bisa tidur, tidak bisa berpikir lagi. Istri saya selalu berkata begini, kamu dulu 3 tahun pertama sekolah, kamu sangat yakin bahwa ini pimpinan Tuhan. Kamu sangat yakin bahwa Tuhan mengarahkan engkau pada tempat yang tepat. Mengapa sekarang kehilangan sukacita? Mengapa sekarang kehilangan keyakinan bahwa Tuhan bisa pimpin sampai pada akhirnya? Saudara kalau tanya sekarang, saya dalam posisi berdiri di sini, saudara tanya, saya yakin enggak? Saya jawab, saya yakin saya enggak bisa. Saya yakin saya enggak bisa. Tapi saya ini bertanya, kalau memang Tuhan enggak mau saya selesai, buat apa Tuhan taruh saya di sana? Buat apa Tuhan taruh semuanya pertama begitu indah, saya meyakini ini pimpinan Tuhan. Saya kalau berpikir kalau itu pimpinan Tuhan, saya kok yakin enggak mungkin enggak selesai. Tapi kalau melihat diri sendiri, rasanya tidak mungkin selesai. Dengan kesibukan sebagai gembala sidang, kesibukan yang lain, rasanya tidak mungkin selesai. Saya punya persoalan, saudara punya persoalan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin. Bukan cuma saudara tahu loh ya. Tapi sebagaimana engkau tahu, engkau punya pengharapan yang besar, punya harapan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan engkau. Bukan cuma itu, secara negatifnya kan tidak dipermalukan. Secara positifnya ada. Di pasal 1 tadi, Filipi 1 ayat 20, yang bagian B dikatakan begini, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, berarti Allah itu setia maksudnya gitu, dulu sampai sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di sini terjemahan bahasa Indonesia sekali lagi, menurut saya ada yang kurang sempurna. Ada satu anak kalimat yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan dengan cara yang kurang pas. Begini, Indonesia tadi terjemahkannya begini, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Perhatikan kata dengan nyata. Di dalam teks Yunani itu tidak ada kata dengan nyata. Dalam teks Yunani yang ada itu begini, dengan segala keberanian. Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara bisa cek, pasti di situ tidak ada kata dengan nyata. Semuanya memakai dengan segala keberanian. Kristus akan dimuliakan di dalam tubuh Paulus dengan segala keberanian. Paulus itu luar biasa. Paulus itu bukan orang yang penakut loh, saudara. Kalau baca tulisannya, Paulus itu orangnya rasanya ya, kalau dibuat karikatur ya, wajahnya itu kayak kasar begitu ya, kayak garang. Dan menurut tradisi, memang Paulus itu penampilannya tidak menarik. Saya kan dulu mengagumi Paulus kan, wah orang ini hebat banget ya, hampir tidak ada celahnya gitu.
Tapi begitu saya membaca tradisi tentang dia, saya bersyukur, saya punya kelebihan dibanding dia. Saya lebih ganteng daripada dia. Paulus itu gambarannya, wajahnya itu kayak kasar, karena kan dia pekerja keras, toh, pembuat tenda, apa kumpulnya dengan tentara-tentara dan sebagainya. Jadi penampilan fisik dan gaya bicaranya itu adalah bukan orang yang tipikal lembut sekali gitu. Kalau saudara membaca tulisan Paulus ya, yang pertama kali dia tulis, sampai yang terakhir dia tulis, saudara bisa melihat perkembangan kelemah lembutan Paulus yang luar biasa. Paulus itu bukan penakut, tetapi dia perlu pertolongan Tuhan supaya dia bisa memuliakan Kristus dengan tubuhnya dengan segala keberanian. Memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Waduh, ini konsep yang bagi kita cuma asing. Bagi orang kuno ini bukan cuma asing, ini aneh konsepnya. Mengapa aneh? Karena orang kuno dulu banyak yang percaya pada filsafat Yunani yang dipopulerkan oleh Plato, yaitu dualisme. Plato menganggap bahwa apa yang kelihatan itu tidak baik, hina, tidak sempurna, tidak perlu dikejar-kejar. Itu yang kelihatan, form. Tapi yang tidak kelihatan, idea, itu yang sempurna, itu yang mulia, itu yang baik. Makanya tidak heran penganut filsafat itu tidak terlalu menghargai tubuh. Makanya tidak heran di dalam banyak aliran filsafat, tubuh ini dianggap materi penjara bagi jiwa yang baik. Tubuh ini dianggap hina. Tapi Paulus tidak. Paulus berkata, kiranya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Paulus pernah mengatakan tubuh itu hina. Tapi pada waktu dia membandingkan dengan tubuh kemuliaan. Itu ada di dalam pasal yang ketiga ayat 21. Kalau saudara mau baca ayatnya di sana. Paulus mengatakan tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi Paulus tidak menganggap tubuh kita ini jahat. Loh. Tidak. Tubuh kita ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Orang ganteng, orang jelek, orang cantik, orang jelek, orang gemuk, orang kurus, bayarannya sama. Di kayu salib Tuhan tebus kita. Amin. Tubuh kita ini bukan sesuatu yang jahat. Justru di dalam tubuh kita Kristus bisa dimuliakan. Waktu Paulus mengatakan kiranya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, Paulus itu sedang bertabrakan dengan sebagian orang yang tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memuliakan Allah. Bahkan menjadikan tubuhnya sebagai Allah. Dan itu disinggung Paulus. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 19. Filipi pasal 3 ayat 19. Saya bacakan dari ayat ke-18 supaya jelas. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Baca 19 sama-sama. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itu orang-orang yang dihadapi Paulus, ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ada sebagian orang pada waktu itu yang bukan hanya tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, tetapi menjadikan tubuhnya sebagai Tuhan. Pikirannya selalu hal-hal yang jasmani. Itu adalah orang yang menjadikan tubuh sebagai Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang karena hobi kemudian tidak mau kebaktian? Berapa banyak orang Kristen yang karena kepengen makan di luar kota tidak kebaktian? Berapa banyak orang Kristen yang karena ingin tiket yang lebih murah tidak mau kebaktian? Saya berapa kali datang kalau kuliah ke Belgia, saya selalu cari tiket yang memungkinkan saya untuk kebaktian. Tidak melewatkan satu kebaktian pun. Bahkan saya biasanya izin untuk tidak masuk di kuliah yang awal karena cuma perkenalan dan sebagainya. Daripada saya tidak kebaktian. Banyak orang yang karena kepentingan jasmani meninggalkan ibadah. Nah, saudara, kalau kita hanya untuk hobi kita, untuk kesenangan tubuh kita, kita meninggalkan ibadah yang seharusnya kita lakukan, maka kita telah menjadikan tubuh kita sebagai Tuhan. Beda dengan Paulus. Paulus berkata, kiranya Kristus dimuliakan di dalam
tubuhku. Kemudian ada keterangannya, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Waduh, kalau saudara menulis bagian yang terakhir itu, kira-kira di tengah-tengah cara nulisnya lain enggak? Sudah mulai goyang-goyang. Saya bayangkan ya, kalau saya yang nulis itu, saya nulisnya cuwepet gitu kan pertama. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik melalui hidupku. Setelah masuk dan, saya mulai mikir-mikir, perlu ditambahkan enggak ya? Soalnya enggak enak. Baik oleh hidupku maupun oleh kematianku. Jadi Paulus yakin, kalau dia hidup, dia akan memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Kalau dia mati, dia juga memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Kok bisa? Sebab kalau dia hidup, dia akan pakai tubuhnya untuk melayani Tuhan. Kalau dia mati, berarti dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berani mati bagi Kristus. Loh saudara, baik hidup, baik mati, kita ini memuliakan Tuhan. Bayangkan ya, hamba-hamba Tuhan sekarang, seandainya di penjara, kemudian berkata begini, aku yakin semua yang terjadi padaku akan memuliakan Tuhan karena aku sebentar lagi akan, kira-kira apa? Dibebaskan dengan mujizat. Nanti kita akan melihat perkara yang besar. Nanti aku pegang jeruji besi, ternyata itu seperti karet, saya bisa keluar. Para penjaga memegang aku, langsung ke setrum listrik, jatuh semuanya. Nama Tuhan dimuliakan. Melalui mujizat, melalui cara yang ajaib, aku dibebaskan dari bahaya. Mujizat terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan itu banyak cara. Kamu hidup diselamatkan pakai mujizat, Tuhan dimuliakan. Kamu tidak ditolong, mati dengan berani, itu juga memuliakan Tuhan. Mau memuliakan Tuhan ya? Yang mana yang dipilih? Kita cuma bisa muliakan Tuhan dalam pikiran kita semua yang enak-enak. Paulus tidak. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tubuhnya tetap memuliakan Tuhan. Nah itu kepastian Paulus tentang keselamatannya. Nah mengapa Paulus bisa berkata begini? Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah dia memberikan penjelasan di ayat 21-24. Mari kita membaca Filipi 1 ayat 21-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 21 dimulai dengan kata apa tadi? Karena. Berarti ini alasan. Alasan untuk apa? Alasan untuk bagian terakhir ayat 20 tadi loh. Baik oleh kehidupanku maupun oleh kematianku, aku tuh bisa memuliakan Kristus. Loh kok bisa? Alasannya apa? Nah ini diterangkan Paulus di sini. Karena. Terus Paulus memberi satu kata penting. Bagiku. Ini diletakkan di depan loh. Bagiku. Bukan bagi orang lain kalau begitu. Tidak. Maksudnya Paulus begini. Bagi semua orang Kristen. Tetapi Paulus mau memberitahu. Bagiku sendiri. Ini loh yang tak hidupi. Jadi seakan-akan Paulus mau mengatakan. Ini bukan cuma kebenaran abstrak. Ini bukan cuma kebenaran teoritis. Tetapi aku sendiri mengalami kebenaran ini. Paulus punya konsep yang benar tentang kehidupan. Paulus punya konsep yang benar tentang kematian. Dan mari kita akan lihat konsep yang benar tentang kehidupan itu apa. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Saya pertama kali membaca dengan serius ayat ini, saya kaget luar biasa. Kata yang dipakai Paulus itu begini, hidup adalah Kristus. Dia tidak berkata begini, hidup adalah untuk Kristus. Dia tidak berkata hidup adalah oleh Kristus. Dia tidak berkata hidup adalah dari Kristus. Dia mengatakan hidup adalah Kristus. Ini cakupannya itu luas sekali. Bukan cuma untuk Kristus. Tapi semua hal di dalam hidup kita itu connected to one big idea. Yaitu Kristus. Apapun,
Selama kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Kristus, kita tidak akan bisa bersuka cita seperti Paulus. Contohnya ya, ketika Paulus di dalam penjara, enak atau tidak enak dalam penjara? Pasti tidak enak. Tapi dia bersuka cita. Dia bilang begini, aku bersyukur loh di penjara. Mengapa bersyukur di penjara? Karena aku ini dapat kesempatan memberitakan Injil kepada orang-orang di istana. Loh, bersyukur? Terus dia bilang begini, aku juga bersyukur loh di dalam penjara. Karena apa? Pemenjaraanku membuat orang-orang lain semakin bersemangat memberitakan Injil. Semakin berani memberitakan Injil. Loh, bersyukur loh. Terus dia ketika melihat orang lain memberitakan Injil dengan cara yang tidak baik, Paulus mengatakan begini, aku ya tetap bersyukur. Kenapa? Bagaimanapun Kristus tetap diberitakan. Jadi semua ukurannya dia, itu semua adalah Kristus. Apa yang terjadi dengan dia tidak enak. Memang tidak enak. Tapi karena itu membawa sesuatu kemuliaan bagi Kristus. Dia menganggap itu baik. Semuanya adalah Kristus. Yang utama bagi Paulus itu bukan kepentingannya, tapi kepentingan Kristus. Dan Paulus di pasal 2 ayat 21, Paulus mengatakan banyak orang yang tidak mau mencari kepentingan Kristus. Banyak orang mencari kepentingan sendiri. Timotius mencari kepentingan Kristus. Paulus mencari kepentingan Kristus di pasal 2. Tetapi ada orang yang tidak mau mencari kepentingan Kristus. Kalau engkau berani berkata, to live for me is Christ. Bukan hanya saudara menghubungkan semua dengan Kristus, tetapi juga engkau menjadikan Kristus itu sebagai kepentingan yang tertinggi di dalam hidupmu. The highest priority, the highest interest in your life should be Christ himself. Tidak ada yang lain. Kalau kita berani berkata, to live for me is Christ, berarti tujuan hidup kita itu juga Kristus. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di pasal 3. Coba kita lihat Filipi pasal yang ketiga, saudara. Paulus, orang yang sangat berpusat kepada Kristus. Coba kita lihat pasal yang ketiga, ayat 7, 8, dan 10. Tapi kita akan lihat dari ayat yang ke-10 dulu. Ini tujuan hidup Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini tujuannya dia. Nah kemudian ayat 7 dan 8. Berdasarkan tujuan di ayat 10, Paulus berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. You say that for you to live is Christ. Christ is the purpose of your life. Kristus adalah tujuan dalam hidupmu. Bukan mencari popularitas, bukan menjadi kaya raya, bukan menjadi terkenal dan dihargai orang, bukan. Tetapi Kristus itu yang harus menjadi tujuan hidupmu. Jadi kalau kita berani mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, itu berarti semuanya terkait dengan Kristus. Berarti kepentingan Kristus di atas segala sesuatu. Berarti tujuan hidupmu adalah untuk Kristus. Hidup bukan cuma adalah Kristus, tetapi hidup adalah memberi buah, Paulus mengatakan. Buah itu bisa buah pertobatan, karena Alkitab kadangkala menyebut tentang buah pertobatan, bisa buah pelayanan. Yang dimaksud Paulus di sini adalah yang kedua. Hidup bagiku adalah memberi buah, itu artinya Paulus bisa memberikan nilai-nilai kekal kepada orang lain. Melakukan sesuatu yang bernilai rohani untuk orang lain. Dan itu yang dikatakan dia di ayat 25 dan 26 dari Filipi pasal 1. Dia mengatakan, aku yakin. Aku akan hidup, tidak mati. Aku akan kembali kepadamu dan aku akan melayani kamu lagi. Saudara, hidup itu masalah memberikan buah. Paulus pada saat menerima bantuan dari jemaat Filipi selama dia ada di dalam penjara, Paulus mengucapkan terima kasihnya berbeda dengan kebanyakan orang. Coba lihat pasal 4 ayat 17. Semuanya dikaitkan dengan buah. Pasal 4 ayat 17.
Ketika menerima persembahan itu, Paulus berkata begini, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Paulus ketika menerima bantuan, dia tidak melihat bantuan untuk dia. Bukan bantuan itu membuat dia hidup lebih enak, bukan. Tapi dia melihat buahnya. Dengan bantuan itu, pekerjaannya dia, pelayanannya dia di ladang Kristus menjadi lebih efektif. Dan kalau nanti Paulus dimuliakan, maka jemaat Filipi juga mendapat keuntungan, yaitu dimuliakan bersama dengan Kristus. Saya dulu kalau pelayanan di gereja-gereja kecil misalnya, di pedesaan, kalau ada orang yang kurang mampu memberi saya uang, saya biasanya tolak, langsung saya tambah, langsung kasih duit. Tapi kemudian hamba Tuhan senior menegur saya, dia bilang, kamu tuh jahat. Saya kaget, mengapa? Dia bilang begini, ini orang secara ekonomi tidak mampu, pelayanan juga tidak bisa. Yang dia bisa lakukan adalah mendukung pelayananmu. Tapi kamu tidak mau memberi kesempatan dia mengambil bagian di dalam pelayananmu. Harusnya kamu terima. Supaya apa? Kalau kamu nanti dimuliakan waktu Kristus datang, orang itu ikut mendapat kemuliaan. Sejak saya mendengar teguran ini, saya diberi jemaat miskin, saya terima dengan sukacita. Karena saya percaya, nanti kalau saya kelola uang itu dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, dan saya dimuliakan Tuhan, orang itu ikut mendapatkan kemuliaan. Paulus ketika dapat bantuan, dia enggak mikir, oh ya terima kasih ya. Waduh, dengan bantuan ini aku banyak tertolong, hidupku lebih enak sekarang. Bukan. Dengan kamu memberi bantuan, yang aku pentingkan itu buahnya. Nah buah ini pada akhirnya memperbesar keuntunganmu. Semua dipikirkan Paulus dalam kaitan dengan buah. Hidup bagi Paulus apa? Memberi buah. Dan ini luar biasa loh kalau Paulus bilang, bagiku kalau hidup itu memberi buah. Dan aku tahu aku akan hidup. Ini luar biasa. Karena Paulus menganggap kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Benar gak? Di ayat-ayat yang tadi kan dibaca, bagiku itu kematian lebih baik. Nanti sebenarnya kita bahas itu. Bagi orang yang punya konsep kematian itu lebih baik, tapi dia mau hidup untuk orang lain. Nah ini luar biasa. Kalau saudara menganggap kematian lebih baik, saudara mau mati atau mau hidup? Saudara diberi dua benda, A dan B. A lebih baik daripada B. Pilih mana? Ya pilih A toh, mau lebih baik kok. Terus kalau saya tanya, A dan B, A lebih baik daripada B. Kamu pilih B ya. Nah, kamu pilih B, pakai untuk kepentingan orang. Tambah enggak mau, saudara. Wong pilih B untuk kepentinganmu sendiri aja enggak mau. Milih A kan lebih enak. Paulus loh berkata gini, kematian lebih baik daripada kehidupan. Paulus pilih kehidupan, bukan untuk dia juga. Dia pilih kehidupan untuk orang lain. Memberi buah bagi Kristus. Saudara, kalau saudara tidak tahu konsep tentang hidup ini, engkau hidup untuk dirimu sendiri. Nanti pada saat engkau di pembaringan, engkau tua, engkau akan menyesali hidupmu. Engkau akan menangis dan itu percuma, tidak ada gunanya. Engkau akan berkata, I have wasted my life. Aku sudah membuang-buang hidupku. Kalau engkau tidak mau menutup hidupmu kelak dengan tangisan, dengan penyesalan, mulai hari ini belajar memberi hidup kepada Tuhan. Belajar beri hidup. Hidup adalah Kristus. Hidup adalah memberi buah. Nah sekarang kita akan lihat kematian. Mari kita lihat kematian. Wajahnya tidak usah langsung sedih begitu. Bagi orang Kristen, kematian dan kehidupan adalah sama-sama mengenakan. Ya, mari kita lihat cara pandang terhadap kematian. Paulus tadi mengatakan begini, kematian bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, saudara, kalau saudara bisa bilang sesuatu untung, itu pasti ada ukurannya. Tidak mungkin tidak ada ukuran, terus kita bilang, wah, itu untung. Tidak mungkin. Saudara modal sekian, dapat penghasilan lebih tinggi, itu namanya untung. Kalau penghasilannya lebih rendah dari modal namanya rugi. Berarti kan ada ukurannya, ukurannya apa? Modal. Pada saat Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Paulus itu juga punya ukuran. Makanya itu, dia di pasal 3 tadi yang kita baca, dia bisa berkata begini. Tujuanku adalah mengenal Kristus.
apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Apa yang dulu aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah. Loh, dulu berharga.